0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio FM Purwakarta.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Buat kamu teman Pro 2 penggemar Tintin ya. Jadi The Adventure of Tintin, nah kabarnya bakal dikembangin lagi loh. Dan tentunya kita tahu ya, ini adalah sebuah film adventure yang rilis tuh 15 tahun lalu ya, tahun Pro 2. Nah ini ada kabar bahagia karena sutradara dan juga produser ada Peter Jackson ini udah mengkonfirmasi sequel dari filmnya Steven Spielberg ini ya, The Adventures of Tintin. Dan ini udah diungkapin pas di Festival Film Cannes ya, dan pastinya ini jadi penantian panjang banget ya. Di sini Jackson itu menjelaskan juga kenapa sih dia ini ditunjuk untuk menyutradarai Tintin 2 ya, bukan Spielberg lagi gitu kan. Jadi kita lihat ya, sebelumnya memang di sini dia ini sempat menyutradarai sebuah film juga ya. Nah, di tahun 2011 Spielberg ini menyutradarai film petualangan animasi ini yang naskahnya ditulis sama Stephen Moffat, Edgar Wright sama Joe Cornish ya. Dan di sini Jackson itu dulu sebagai produser. Nah, dan juga dulu ini tuh dapat ulasan positif banget ya teman Pro 2. Jadi setelah dirilis emang banyak yang mengulas positif, terutama dari para kritikus film. Dan film ini juga meraih kesuksesan di box office yang cukup baik. Dulu itu menghasilkan sekitar 374 juta dolar Amerika ya di seluruh dunia. Yang pastinya itu luar biasa banget ya di 2011 ya tahun Pro 2. Nah makanya gak heran ya, untuk sequel Tintin ini butuh waktu cukup lama untuk pengembangan. Memang pas dilihat ya tahun 2011 itu kan udah ada dalam pikiran Spielberg dari tahun 1980-an ya, bayangkan ya. Nah tentunya sutradara ini juga pertama kali tuh memperoleh hak atas seri buku komik Tintin itu gak lama setelah penciptanya meninggal di tahun 1983 ya. Ini kan memang difilmkan dari sebuah komik yang udah legend juga ya tahun Pro 2. Wah, ini petualangan Tintin kira-kira bakal seperti apa ya? Ditunggu aja karena masih dalam tahap pengembangan awal ya tahun Pro 2. Nanti bakal diupdate lagi deh pastinya buat kamu ya. Ya pasti kita terus di sini dong. Aku masih bakal balik lagi, jadi terus aja merawat di Pro 2 FM Purwakarta.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat

0: ada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: Orang tuh macam-macam ya, teman berdua. Ada yang bisa bangun otomatis atau otomatis kebangun jam sekian gitu ya. Apalagi kalau pagi, alarm dalam tubuhnya tuh udah auto bikin dia melek ya di jam yang sama setiap harinya. Nah, ini tuh biasanya karena udah kebangun ya, disiplin kayak ibaratnya dari kecil emang terbiasa misalnya bangun jam 5. Pokoknya kalau dengar azan tuh langsung bangun gitu ya. Wah, ini udah terbiasa nih. Tapi ada juga tipe orang yang harus pakai alarm ya. Nah, jadi tiap hari pasti ada jam waker. Kalau enggak di alarm handphone tuh pasti berbunyi gitu ya, tahun berdua. Itu sebenarnya enggak masalah juga. Itu lebih ke masing-masing kira-kira seperti apa diri kamu gitu ya. Dan aku bakal sapa-sapa yang join dulu. Kali ini yang merapat di Instagram dulu ya. Halo, selamat pagi, ada Ong Yan Lin ya. Ini tim-tim yang pakai alarm. Oke, ada juga Mbak Yen Lindawati juga. Ini pakai alarm ya.

Aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up dan terus berkarya. Indonesia.

Seven, lagu terbarunya Sederhana. Wah, ini lagu enak banget ya. Lagunya memang lebih upbeat dan tau gak sih perilisan lagu single terbaru ya Sederhana ini tuh menandai perjalanan 3 dekade alias 30 tahun dari Shilon Seven sekaligus sebagai hadiah spesial buat para Shilla Gang alias para penggemarnya ya. Jadi lagu Sederhana itu digarap oleh Eros Chandra ya, gitaris Shilon Seven, sebelum kemudian disempurnakan barengan sama Duta, sama sang basis ya Adam Subarkah juga. Jadi mereka bertiga akhirnya menyempurnakan lagu ini. Jadi lewat lagu ini mereka tuh pengen nyampein pesan reflektif tentang pentingnya hidup sederhana di tengah berbagai tekanan kehidupan modern yang sekarang ada ya. Nah, Eros juga bilang kalau lagu ini tuh ditujukan terutama bagi generasi muda yang lagi menghadapi beragam persoalan hidup. Cocok ya, pesannya nyampe banget sih. Nah, secara musikal memang lagu ini menghadirkan nuansa berbeda karena masukkan unsur rap juga ya. Dan ini jadi karya kedua Shilon Seven yang menggunakan elemen ini setelah dulu Pemuja Rahasia yang rilis di 2004 ya, tahun kedua. Dan tentunya ini jadi karya yang spesial bagi mereka karena sekaligus merayakan hari jadi grup ya, yang tentunya luar biasa banget. Ternyata mereka nih Shilon Seven tuh udah ulang tahun ke-30 ya, alias udah 3 dekade. Wah, lama banget ya. Gokil sih, dan masih eksis sampai sekarang ya gak sih? Aduh, sangat-sangat nunggu-nunggu karya-karya dari mereka. Bahkan tur konsernya di beberapa waktu lalu ya, kan mereka sempat ngadain konser ya, Tunggu Aku Di gitu kan, di beberapa kota di Indonesia, dan itu antusiasnya luar biasa banget. Karena emang sebenarnya lagu-lagu Shilon Seven tuh tetap enak dengerin sampai sekarang ya gak sih? Dan semuanya relate juga. Aduh, aku suka banget lagi, dan termasuk Shilla Gang ya. Oke deh, kita selalu nunggu karya terbaru dari Shilon Seven. Kita dukung terus mereka, terus berkarya dan ngasih kejutan-kejutan. Kita tunggu aja kabar baiknya ya tahun berdua.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Barusan banget ada satu lagu dari salah satu film yang lagi naik terus sih ya. The K-pop Demon's Hunters. Dan ada kabar terbaru dari Netflix ya. Jadi kabarnya bakal ada tour global K-pop Demon's Hunter. Yang tentunya ini bakal menarik ya. Jadi ini kan berawal dari animasi. Terus waktu itu juga sempat rilis lagunya. Terus mereka juga dapat banyak banget penghargaan ya kan. Nah jadi dalam halaman resminya Netflix ini juga ngasih tahu bahwa tour global nantinya akan menghidupkan elemen-elemen dari film ini ya. Yang tentunya mereka udah dapat Oscar 2 kali dengan cara yang spektakuler ya tahun pro-2. Penasaran kira-kira bakal seperti apa ya. Dan pastinya tour global ini juga mereka juga mempromosikan ya tour global musisi lainnya yang tentunya keren-keren juga. Jadi kita bakal lihat ya bakal seperti apa ya tahun pro-2. Karena benar-benar K-pop Demon's Hunter itu menerima banyak banget penghargaan, termasuk nominasi itu banyak banget di Grammy, di Oscar. Dan gokil ya, ini jadi salah satu pencapaian luar biasa dari sebuah film animasi ya tahun pro-2. Gokil ya. Karena kan emang sebenarnya film ini kan mengisahkan kehidupan sekelompok idola K-pop perempuan yang diam-diam menyimpan identitas rahasia sebagai pemburu iblis gitu kan. Sebenarnya kayak ceritanya juga lebih ke animasi gitu ya, tapi benar-benar banyak yang suka dan dapat banyak penghargaan ya tahun pro-2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Aku mau sapa lagi teman Prodia yang ada gabung yang ngasih tahu. Tim-tim yang bangun pagi tuh otomatis atau pakai alarm ya. Aku mau nyapa yang gabung di WhatsApp dulu 081-307-3122. Halo, selamat pagi. Ada Mbak Nuria udah kita join. Ini tim-tim yang otomatis bangun sendiri tanpa alarm. Wah, ini kayaknya karena udah terbiasa bangun pagi juga ya. Keren, keren, keren. Tadi juga mau menyapa, hai ada Vina, terima kasih. Kalau Vina tim-tim yang harus pakai alarm dan alarmnya tuh double ya. Jadi gak cukup satu alarm aja ya. Oke. Dan tentunya ada juga halo dari Putri udah gabung juga di sini. Kalau aku tim yang auto bangun pagi ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi subuh tuh udah langsung bangun. Gak tahu karena auto kebangun aja gitu. Oh, kayak emang udah kebiasaan ya. Karena sebenarnya bisa bangun pagi itu juga jadi privilege loh teman Pro 2. Karena ternyata gak semua orang bisa bangun pagi otomatis ya. Tapi buat kamu yang belum bisa bangun pagi otomatis dan harus pakai alarm juga gak apa-apa. It's okay. Tapi dengan adanya alarm kamu bisa bangun ya bagus juga dong. Bagus ya. Karena ada juga kayaknya orang-orang yang alarmnya udah berderet ya. Justru alarm bunyi itu tuh yang bangun misalnya ibunya atau kakaknya. Jadi dia dibangunin yaitu oleh orang-orang yang terbangun karena alarmnya. Ada juga yang kayak gitu ya. Jadi buat kamu yang bisa bangun pagi itu jadi sebuah privilege buat kamu tembro 2. Patut disyukuri karena gak semua orang tuh bisa bangun pagi ataupun punya kesempatan buat bangun pagi. Karena ada juga yang baru bisa tidur pagi. Jadi gak bisa bangun pagi dong karena ya baru tidur juga ya. Wah ini emang masing-masing. Mungkin karena emang ada yang kerjanya shift malam atau yang kerjanya emang malam-malam gitu ya, ngonten, nulis, baru produktif malam-malam. Jadi pagi tuh baru tidur. Jadi kayak agak kebalik dunianya ya. Tapi it's okay, gak apa-apa. Selagi kamu bisa menikmati itu dan selagi aman di diri kamu, sebenarnya apapun itu pilihan kamu, ya it's okay aja ya tahun berdua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini aku ada updatean dulu dari Lewis Capaldi yang rilis EP live terbarunya. Judulnya tuh Live from North America, kemarin tanggal 8 Mei ya. Jadi EP ini tuh emang hadir setelah dia tuh ngadain tour di banyak kota gitu kan, di 48 jam setelah rangkaian tour Amerika tuh selesai gitu. Jadi dia happy banget karena ada banyak momen manis di sana, dan dia juga total ada 10 pertunjukan ya di berbagai kota tahun Pro 2, dan akhirnya dirilis menjadi sebuah EP. Dan ada 4 lagu yang masing-masing diambil dari momen konser yang berbeda, termasuk ada Pointless ya, terus ada Madison Square Garden ya, terus juga di dari Hollywood Bowl juga, yang pastinya lagu-lagunya tuh benar-benar ngena banget ya. Apalagi kita tahu Lewis Capaldi ini salah satu musisi, dia tuh terkenal banget kalau misalnya bawa lagu tuh dalam gitu. Salah satu lagu yang ngebuat nama dia naik bakal aku puterin abis ini, dan aku juga bakal sapa-sapa. Aku baru aja live di TikTok ya tahun Pro 2. So buat kamu yang mau gabung komen-komen juga bisa, boleh. Aku mau sapa-sapa yang masih stay dulu ya. Halo Nandita, ada Hilda juga, thank you. Mbak Dian juga baru merapat nih, nanti aku bakal sapa-sapa ya. Jadi buat kamu terus gabung di sini. Kita ke lagunya Lewis Capaldi dulu, salah satu yang cukup rame, legend juga di 2020 sih. Ini benar-benar ngangkat namanya Lewis Capaldi. Before you go, special buat kamu, check this one out. I feel by the wayside like everyone else.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Ternyata orang tuh masing-masing ya, ada yang bisa bangun otomatis, ada yang harus banget pakai alarm. Nah, aku mau sama-sama yang gabung merapat di live TikToknya Pro2. Tadi di awal ya, ada Mbak Dian juga udah gabung. Ini tim-tim yang udah kebiasaan auto, otomatis bangun tiap hari jam 2:30 pagi. Wah, gak asik ya, ini kayaknya udah kebiasaan. Kecuali kalau lagi gak enak badan, mungkin agak-agak siang dikit ya. It's okay, gak apa-apa ya. Terus juga tadi ada yang merapat, ada Alvino. Aku tim kadang pakai alarm, kadang kebangun sendiri sih. Oke, tadi ada juga Gunawan ya. Ini harus pakai alarm di HP. Kalau enggak bisa bablas tuh. Wah, ini harus alarm ya. Ada juga Vira. Halo Vira. Ini alarm sih, wis genah kudu anggo alarm ya. Oke. Tapi Alvino nih, tapi selalu pasang alarm sih, ngeri bablas ya. Walaupun bisa bangun otomatis, tapi buat jaga-jaga ya. Oke. Halo, ada Mbak Ulfi. Mbak Ulfi yang hari ini ya libur sih, tapi tetap ada kerjaan ya. Tetap semangat ya. Thank you Mbak Hilda, udah gabung juga merapat di sini ya. Tadi Mbak Hilda tuh pakai alarm ya, karena udah biasa juga, udah kebiasaan juga. Oke. Terus juga halo, ada Gary. Thank you Gary, ada Z juga. Aku tuh by the way kemarin kan sempat libur 2 hari, jadi ini baru siaran lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mencari Elsa di mana? Elsa lagi main sama anak ya. Oke deh, nanti aku bakal sama-sama lagi. Jadi buat kamu yang mau gabung, boleh banget. Kita ke lagu dulu kali ya. Ada Iwaki dengan Bebas Lepas ya. Langsung aja deh special buat kamu yang jadi song.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Selamat pagi buat kamu yang baru aja gabung, yang baru aja merapat di sepeda bareng sama aku Elsa di sini ya. Aku mau sapa-sapa ramainya yang gabung di TikTok ya, yang pastinya udah ngasih tuh juga auto bangun pagi atau pakai alarm kamu ya. Tadi ada Mbak Eti juga, ini tim-tim yang auto bangun 4:30 ya karena harus sholat subuh dan udah kebiasaan jadi auto bangun. Oke ya. Ini malah justru di TikTok rame karena kita bahas yang lain ya, bahas anomali ya kehidupan. Ada aja ya kita ketemu orang-orang yang kok agak-agak berbeza gitu ya, anomali kehidupan ya. Itu sangat wajar dimanapun kau berada, entah di desa, di kota. Kayaknya anomali bakal tetap ada ya, entah itu laki, perempuan, tua, muda, ada aja ya. Ada-ada aja ya. Tapi thank you ya, tetap merapat di sini. Ada Mbak Hilda, ada Tommy yang baru gabung, ada Gary masih di sini juga. Tadi ada Mbak Yati ya, terus juga ada Happy Healthy, Sugeng Enjing. Yang pastinya buat teman-teman yang hari ini banyak kegiatan, semua dilancarkan ya. Yang masih libur, nikmatilah libur kamu selagi masih bisa ya. Yang mau ngapain bingung-bingung ya, ya udah coba kamu cari referensi buat kegiatan yang positif ya. Kalaupun kamu memilih buat istirahat itu juga pilihan yang bagus menurutku, karena istirahat itu juga jadi privilege ya, karena gak semua orang tuh bisa istirahat di hari ini. Ada juga yang masih tetap bekerja, tetap beraktivitas gitu ya tahun berdua. Jadi ya, apapun pilihan kamu, tetap enjoy your life ya. Pokoknya nikmati kamu, bahagia dengan apa yang kamu punya, dan terus enjoy bareng sama aku dong. Aku masih bakal lanjut 1 jam ke depan, jadi terus merapat di Prodi FM Purwakerto.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Alright, lo Pro 2 masih banget bareng sama gue Elsa ya. Masih temenin kamu di Spada. Bukan weekend sih karena hari Jumat ya. Mungkin masih ada yang merasakan long weekend, tapi ada juga yang udah back to reality, back to routinity gitu ya. Aku sambil mau update dulu, ada satu yang menarik nih. Jadi ada Dikta, salah satu musisi kebanggaan kita ya, Mas Dikta, baru aja ngerilis karya baru. Ada EP Unapologetic ya, yang satu sebuah karya ya, satu karya yang udah tunggu-tunggu banget. Ini tuh dalam karena EP ini tuh mengungkapkan kerinduan terhadap mendiang ayah. Jadi emang dalam banget ya. Jadi ada satu lagu judulnya tuh Papa Tenang di Sana. Papa Tenang Saja. Ini jadi momen di mana Dikta tuh merasa sangat rindu dengan ayahnya, dan dia juga menceritakan tentang lagu ini ya, karena ibaratnya dia tuh sangat deket ya sama bokap, sama orang tua, sama ayah terutama. Jadi dia menciptakan lagu ini sebagai ungkapan kerinduan kepada sang ayah ya. Wah, ini dalam banget sih. Dan ini kayak lagunya personal banget dari Dikta ya. Dan dia juga dia sempat bilang juga, mengaku ya, mungkin atau kemungkinan besar dia bakal kesulitan ngebawain lagu ini secara live di panggung, karena pasti mungkin cukup emosional ya Tuan Pro 2, apalagi lagu yang ditulis tentang kerinduan terhadap ayah yang semoga tenang di sana juga. Ini pasti akan susah kalau dibawain live gitu, akan ke-distract ya dengan emosional, karena pasti mengandung bawang ya Tuan Pro 2. Waduh. Tapi congrats ya untuk EP terbarunya, EP yang sangat personal ini ya dari Dikta, dan kita selalu dukung, support terus ya. Semoga ada karya-karya selanjutnya juga. Yang pastinya terus merapat di sini karena aku masih bakal temenin kamu. Kita ke satu lagu dulu, jadi buat kamu terus aja merapat di Spada.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Kali ini aku ada updatean baru dari NMIX ya, salah satu grup idol dari K-pop ya, yang baru ini mereka ngerilis mini album Heavy Serenade yang tentunya lebih menekankan kekuatan perasaan lewat title tracknya ya. Wah, gokil sih. Jadi ibaratnya NMIX ini resmi masuk era baru mereka dengan mini album kelima mereka yang rilis kemarin tanggal 11 Mei. Jadi comeback ini jadi langkah lanjutan dari Lily, Haewon, ada Sulyeon, ada Bae, Jiwoo, sama Kyujin untuk ngelanjutin kesuksesan album Blue Valentine di tahun lalu yang sempat mendominasi chart streaming Korea Selatan dan juga membawa pulang berbagai trofi. Wah, gokil. Jadi ini masuk era baru mereka. Ini jadi comeback mereka ya tahun kedua. Nah, di tengah persiapan tour dunia ada episode 10 Frontier di Asia yang kabarnya bakal mulai Juni ya. NMIX ini masih terus ngebawa momentum global mereka setelah tampil di festival besar kayak Sao Paulo Carnival, ada Vina Del Mar Festival di tahun ini juga. Woi, ramainya, gokil sih, tapi emang seru banget ya comeback mereka tahun kedua.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang di

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Aku mau sapa-sapa lagi yang gabung berapa di Instagram @rari_pro2pwt yang udah ngasih tahu tim-tim yang kalau bangun pagi tuh auto atau harus pakai alarm sih. Nah, ada join di sini ada Farisa. Hai, tim-tim yang otomatis ya. Tanpa alarm juga bisa bangun tepat waktu ya. Ada juga ada Angies ya, ini bangun pagi otomatis dan selalu sebelum subuh. Oh, sebelum subuh ya. Bagus. Keren. Pertahankan ya. Tapi yang biasa ini adalah dari kebiasaan-kebiasaan yang udah dilakukan ya Tuan Pro 2. Alright. Dan juga aku mau sapa-sapa yang di WhatsApp juga ya tadi. Thank you banget udah ikutan gabung merapat yang udah join di sini dari siapa nih? Dari Kakak Nina. Hai, aku tim-tim yang auto bangun pagi ya. Jadi tanpa alarm aku tuh bisa tetap hidup ya. Oke. Tapi yang pasti kita

0: Yes, dapat juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang.
0: Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
1: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
0: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
1: Yahoo!
0: Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja. Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Jam 10-nya kurang beberapa menit aja. So untuk Sepada kali ini harus udahan dulu. Thank you so much buat kalau teman Pro 2 yang ngedekatan gak mau merapat pagi ini. Dan yang mau request-request yang udah siap-siap buat gabung dengerin lagu yang di request gitu ya, merapat abis ini di Pro 2 Hitlist nanti bareng sama kakak Siska ya. Yang pasti ya akan ada banyak keseruan. Jadi buat kamu terus merapatlah di Pro 2 FM. Ketemu lagi bareng sama aku besok di malam minggu. Semangat terus yang masih ada kegiatan. Pokoknya jaga kesehatan selalu ya teman Pro 2. Sekarang saya Teguh Elsa pamit undur diri. See ya.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. DLH Banyumas perkuat kolaborasi lingkungan bersama komunitas dan sekolah untuk memperkuat ketahanan iklim. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas terus memperkuat kolaborasi bersama komunitas, sekolah, hingga kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan kepedulian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim di wilayah Banyumas. Hal tersebut disampaikan dalam forum kolaborasi program yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Banyumas. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Banyumas R. Stefanus Sigit mengatakan, berbagai program terus didorong untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, sekolah dan komunitas memiliki peran strategis dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak dini. Dia menjelaskan, DLH Banyumas selama ini telah menjalankan sejumlah program seperti edukasi pengelolaan sampah berbasis 3R, pembinaan sekolah adiwiyata, penguatan program kampung iklim, hingga kegiatan konservasi lingkungan di tingkat desa. Program-program tersebut diharapkan mampu membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, pihaknya juga mendorong keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan lingkungan, mulai dari aksi bersih sungai, pengurangan sampah plastik, hingga kampanye hemat energi. Menurut Sigit, generasi muda memiliki potensi besar menjadi penggerak perubahan perilaku lingkungan di tengah masyarakat.
2: Tentunya kami support. Mereka mau melakukan kegiatan di mana gitu. Jadi saya tidak akan memaksa mereka harus membantu di lokasi katakan A. Ya. Saya hanya bilang silakan. Misalnya mereka mau mengedukasi tentang bank sampah, silakan. Mereka mau mengedukasi tentang penanaman pohon, silakan. Atau mungkin mau mengedukasi penggunaan plastik sekali pakai, silakan. Atau mungkin kalau mau membentuk lokasi kampung iklim supaya kedepannya itu bisa berkesinambungan.
1: DLH Banyumas berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat terus diperkuat, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi jelang siang teman Produa. Ada Siska yang bakal temani kamu pastinya ya di Produa Hitlist sampai nanti di jam 12 siang. Buat kamu yang pengen ditemenin sama lagu favoritnya, boleh banget ya teman Produa. Kau bisa langsung request di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rariproduapwt ya. 3 lagu Indonesia dan 2 lagu mancanegara. Nanti aku bakal pilihin 3 diantaranya buat kamu ya. Jadi pastikan liburan kamu ataupun juga yang masih beraktivitas tuh jadi lebih menyenangkan di situ ya, sambil dengerin lagu favorit kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah request di 081327312222. Aku bacain satu persatu ya yang lagunya tadi udah aku puterin. Hai, selamat pagi buat Selin ya. Katanya, Kak aku mau request lagunya Sabrina Leonard yang Haha ya. Tadi udah ya, udah diputerin. Terus juga di belakangnya aku pengen sapa Luna. Hai, Luna tanpa Maya. Luna kamu di mana Luna posisinya? Katanya Kak, aku Luna di Purwokerto. Oh, di Purwokerto aja. Baik. Lukas lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu udah tadi, Bila Raisa juga udah. And then Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, lagunya juga udah diputerin. Terus di belakangnya Luna ada dari May. Hai May. Lagunya Justin Bieber yang Sorry. Oke. Okay. Nanti ditunggu aja ya, habis lagunya Raisa yang Bila ya. Karena tadi Luna lagunya kurang satu yang belum diputerin. Terus aku juga pengen sapa yang ada di 2653, kagak ada namanya nih, cuman SSS aja ya. Katanya aku pengen request lagunya Cortis dong Kak, apa namanya, salam buat... salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Oke, okay. Aku lagi dengerin radio nih Kak. Oh, thank you ya, udah dengerin Pro 2 ya. Nanti ditunggu aja, lagunya bakal aku puterin ya buat kamu. Terus aku juga pengen sapa ya, ada dari Hilda ya. Hilda katanya pengen banget diputerin lagunya Vanessa Z barengan sama Roni Parulen yang Tak Akan Terulang. Nanti ditunggu. Terus ada Triwaryanti juga, pengen lagunya Stefan Pasaribu yang Belum Siap Kehilangan. Oke, satu persatu. Nanti aku bakal coba buat penuhi permintaan kamu.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Thank you ya buat kamu teman Pro 2 yang udah request lagi ya. Kali ini aku pengen sapa dulu. Ada dari Nandita, katanya pengen banget lagunya Sal Priadi yang Kepala Pundak Kerja Lagi. Belum bisa ya, masih belum bisa diputerin ya Nandita ya.

masih waiting list dulu ya untuk lagunya masuk ke playlist. Terus ada lagi yang udah join di Instagram, aku pengen sapa dulu, ada underscore Aung Yanin, katanya mau request Mesahira yang di ujung minggu. Terus ada lagi dari Sania underscore, requestnya Cegil Nabila Takiyah. Terus ada lagi dari Farisa underscore Naura 08, mau Cegilnya Nabila Takiyah. Di belakang lagi ada Sal.fm ya, Salma Salsabil dong ya hacu, Salmanya udah belum ya tadi ya? Oke, nanti ditunggu aja. Terus ada dari Satya Vinovic, katanya mau Liodra yang pura-pura. Satu per satu ya teman pro 2, nanti aku bakal puterin request kamu. Sekarang aku mau puterin dulu yang tadi request via live TikTok ya. Ada dari Tri ya, suka banget sama lagunya Stefan Pasaribu yang belum siap kehilangan.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantur, sahabat perjalanan.

Iya teman Pro 2, kali ini aku bakal hadirkan satu informasi dulu buat kamu ya, sebelum baca-baca request lagi. Masih dari informasinya pastinya dari dunia entertainment ya, dimana ternyata nih untuk film Masha and the Bear ini terinspirasi dari karakter nyata anak di pantai. Wah, ternyata seperti itu ya teman Pro 2. Jadi ternyata Masha and the Bear merupakan serial animasi asal Rusia yang menjadi salah satu tontonan favorit lintas generasi. Seiring dengan popularitas petualangan gadis kecil ini ya, muncul berbagai spekulasi yang mempertanyakan ceritanya diangkat dari kisah nyata atau enggak. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan di media massa Rusia, Rusia Bian pada pertengahan 2016 silam ya, ternyata ya ditulis kalau serial animasi itu sebenarnya tidak benar-benar diangkat dari kisah nyata, tetapi kreatornya itu ya terinspirasi membuat Masha and the Bear dari karakter seorang manusia yang pernah ditemuinya di dunia nyata gitu. Jadi dia menjelaskan soal inspirasi yang membentuk karakter Masha, namun semua itu berawal bukan dari hutan seperti yang jadi latar serial Masha, melainkan dari pantai. Dan itu di era 1990-an, Kuzov Kos ini berlibur ke salah satu kawasan pesisir. Di sana dia melihat seorang perempuan kecil di pantai. Dia pun mengamati anak perempuan itu yang sangat aktif dan penuh semangat, hingga mudah akrab dengan siapa saja, bahkan tidak segan untuk ikut bermain catur atau berenang bersama para pelancong atau wisatawan lain. Dan lucunya ya, setelah beberapa hari wisatawan justru mulai bersembunyi dan menghindar karena merasa anak kecil itu terlalu mengganggu akibat saking aktifnya ya teman Pro 2. Dan momen unik itu yang kemudian menjadi inspirasi bagi Kusoskov ya untuk menggarap premis utama dari Masha and the Bear. Itu dia asal-usulnya ternyata ya.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Hai hai, selamat siang buat kamu yang udah join lagi ya di 081327312222. Ada dari Maria. Ya katanya dia mau request lagunya Sabrina Leonor yang haha tadi udah diputerin, jadi aku gak bisa muter lagi ya. Terus ada lagi dari hihihi gak tuh namanya di sini ya. Selamat pagi kak, aku mau request lagunya Jennie Blackpink dong. Salamnya sehat-sehat buat kita semua. Puterin ya kak, mumpung lagi dengerin radio nih. Iya, kamu tapi namanya siapa? Gak ada namanya nih, dari 3617 ya. Oke, terus juga aku pengen sapa yang udah join di Instagram lagi. Ada dari si Velas Jawa, katanya mau request lagunya Ziva Magnolia yang kata-kata. Terus ada Wear 1 FM, katanya tak akan terulang Vanessa tadi udah, yang barengan sama Roni Parulian ya. Terus oke, kayaknya itu aja dulu ya. Satu persatu ya teman Pro 2, aku bakal puterin juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tetap cahaya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Turbo FM, Purwokerto, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Seven dengan Sederhana ya, ini merupakan single terbarunya Sheila on Seven ya, yang dirilis di bulan Mei ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka sama lagu ini, besok-besok boleh di request ya di Pro 2 Hitlist pastinya. Oke, teman Pro 2, kali ini aku punya informasi ya seputar Madonna, Shakira dan juga BTS yang bakal tampil di halftime final Piala Dunia 2026 ya. Jadi FIFA resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira hingga BTS bakal mengisi acara halftime show pada final Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli 2026. Dan ini pertama kalinya ya dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final ya. Dan vokalis Coldplay Chris Martin juga dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut. Nah, halftime show diadopsi dari hiburan yang biasa disuguhkan pada Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah pada ajang kali ini. Dan meski demikian ya, durasi pertunjukannya tuh belum diumumkan oleh FIFA. Dan hal ini juga memicu kekhawatiran soal panjangnya jeda babak pertama. Karena pada halftime show final FIFA Club World Cup tahun lalu di stadion yang sama, durasi jeda sudah melampaui regulasi 15 menit. Dan pertunjukan ini akan mendukung FIFA Global Citizens Education Fund, sebuah inisiatif yang berupaya mengumpulkan dana hingga 100 juta US dollar untuk anak-anak di seluruh dunia selama pesta bola 4 tahunan itu berlangsung.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Alright teman Produa, nanti pukul 11:42 ya akan berkumandang azan duhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Sekarang kita nantikan dulu ya kumandang azan duhur untuk hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Allah.
2: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Teman Pro 2, kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya. Aku minta maaf ya buat lagu-lagu yang enggak keputar, buat request yang enggak terbaca karena keterbatasan waktu gitu ya, atau mungkin memang apa namanya untuk lagunya belum tersedia di playlist ya teman Pro 2 ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan lain waktu aku bisa penuhi permintaan kamu ya. Sorry banget ya, tapi terima kasih teman Pro 2 buat yang udah join siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya. Nanti abis ini buat kamu yang mungkin lagi istirahat siang gitu ya, boleh nanti join di live TikToknya Pro 2 FM @RRI Pro 2 PWT, karena nanti aku bakal live di situ ya teman Pro 2.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi bareng aku Siska ya. Sekarang kita udah masuk di Santai Siang. Sampai nanti di jam 3 sore aku bakal temani kamu dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang bisa temani istirahat siang kamu di situ. Yang masih aktivitas tetap semangat ya. Meskipun juga di luar sana panasnya menyengat, yang penting hatinya tetap hangat. Aduh. Words banget gak tuh? Oke, teman Pro 2, aku juga pengen sapa yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM @RRIPro2PWT. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu ya akunnya @RRIPro2PWT, biar nanti kalau pas kita lagi live kamu bisa join, kamu bisa dapat notifikasinya. Oke, okay. Ya masih nih teman Pro 2, buat kamu yang siang hari ini kayaknya penasaran banget, pengen tahu kuliner-kuliner dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nanti aku bakal share buat kamu ya. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Santa Siang. Santa Siang. Oke teman-teman, kali ini aku bakal share informasi seputar kuliner yang ada di daerah Sulawesi. Wih, ada banyak makanan khas Sulawesi yang terkenal ya. Mungkin ada beberapa kamu yang udah nyobain gitu ya. Aku bakal share buat kamu beberapa makanan khas Sulawesi yang menggugah selera ya. Yang memang apa namanya buku makanan, kok buku makanan ya. Banyak makanan khas Makassar ya yang kita tahu ya teman Pro 2, salah satunya ini adalah bubur Manado ya. Nah, bubur Manado ini ya adalah makanan khas dari wilayah Manado, Sulawesi Utara. Dan hidangan bubur ini sangat cocok disantap untuk menu sarapan pagi teman Pro 2. Dan nama tinutuan berasal dari bahasa Manado yang artinya campur aduk atau semrawut. Penamaan ini sesuai dengan cara masak bubur tinutuan ya, yang dicampur adukan bersama dengan berbagai jenis sayuran, mulai dari beras, singkong, jagung, kemangi, daun gedi, dan juga labu kuning atau sambiki. Itulah khasnya bubur Manado ya, atau tinutuan ya teman Pro 2.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.

sore teman Prudio, masih aku bagikan informasi seputar makanan khas dari Sulawesi ya. Tadi ada bubur Manado, terus ada juga yang namanya ayam budu-budu. Nah, ayam budu-budu merupakan olahan sup khas Makassar yang terkenal akan kegurihan kuahnya. Jadi rasa gurih dari kuah sajian ayam budu-budu berasal dari campuran rempah seperti asam jawa, jahe, merica, dan juga jeruk nipis. Jadi sup berbahan dasar ayam kampung ini biasa dihidangkan ketika perayaan Natal. Kemudian ada juga yang namanya ikan bakar parape. Nah, ikan bakar parape juga salah satu kuliner populer yang berasal dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ciri yang membedakan ikan bakar parape dari olahan ikan bakar lain adalah pada bumbu spesial parapenya yang berbahan dasar bawang merah. Dan cita rasa gurih, asam, serta manis dari ikan bakar parape dijamin bakal bikin ketagihan siapapun yang menikmati makanan ini.

0: salahkan nih bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iyalah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Sampai siang.
1: Oke teman Prudua, sekarang saatnya informasi dari dunia olahraga ya, di mana performa timnas Indonesia yang menanjak dalam 5 tahun terakhir rupanya belum memiliki daya tarik di mata lawan atau rival. Jadi sepanjang 5 tahun terakhir misalnya, Indonesia nyaris tidak pernah diundang lawan dalam kalender internasional FIFA Matchday. Karena itu Indonesia lebih banyak mengundang lawan. Dan sejak 2021 atau setelah pandemi COVID-19, tim Merah Putih telah melakoni 69 pertandingan dan dari jumlah itu 28 diantaranya berlangsung di dalam negeri, utamanya di Pulau Jawa. Dan sekilas, jumlah pertandingan Indonesia di luar negeri memang lebih banyak ya, namun mayoritas pertandingan di dalam negeri terjadi dalam agenda uji coba atau kalender internasional. Dan ternyata, Indonesia itu terakhir kali melakoni laga di luar negeri dalam kalender uji coba FIFA Matchday pada 2019, dan Indonesia diundang Yordania dalam laga persahabatan pada 11 Juni 2019. Dan alasan tim Garuda bisa tampil di luar negeri jika tidak karena pertandingan tandang sesuai ajang, karena sedang melakukan pemusatan latihan di negara bersangkutan. Dan bahkan setelah timnas Indonesia memperkuat tim dengan pemain naturalisasi, undangan main di negeri orang juga belum datang ya, dan citra Indonesia ternyata memang belum bisa menarik negara lainnya nih teman Pro 2. Dan Kesekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi juga mengakui bahwa timnas Indonesia belum mendapat undangan negara lainnya dalam FIFA Matchday, karena itu Indonesia yang mencari lawannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Oke teman Prudo, informasi olahraga berikutnya, Gregoria Mariska Tunjung resmi mengundurkan diri dari pelatihan nasional Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur ya. Jadi tunggal putri Indonesia berperingkat ke-57 BWF ini resmi diumumkan PBSI mundur dari Pelatnas pada hari Jumat 15 Mei. Jadi Gregoria mengajukan pengunduran diri lewat surat resmi, dan sebelum mengajukan surat pengunduran diri, Gregoria terlebih dahulu berdiskusi dengan orang-orang terdekat yang dipercaya. Dia juga berkomunikasi dengan petinggi di PBSI. Dan dua sosok di PBSI yang diajak bicara adalah Kabid Binpres Imam Tohari dan pelatih tunggal putri Imam Tohari. Dan setelah mendapatkan masukan, Gregoria mengajukan surat resmi. Dan mengacu rilis PBSI, Gregoria mundur karena kondisi kesehatan. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 ini juga sedang dalam masa pemulihan dari sakit vertigo yang dideritanya ya. Jadi ternyata kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang menjadi alasan utama dari pengunduran dirinya.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi hingga berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Teman berdua kali ini informasinya datang dari Moto2 ya, di mana Mario Suryo Aji dipastikan absen pada ajang Moto2 Catalunya 2026 yang berlangsung akhir pekan ini di sirkuit Barcelona Catalunya Montmeló Spanyol. Jadi kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih menjadi alasan utama pembalap Honda tim Asia tersebut tidak turun balapan. Kabar absennya dari Mario ini diumumkan langsung melalui akun media sosial Honda Tim Asia pada hari Kamis 14 Mei malam waktu Indonesia Barat. Jadi tim menyebut Mario harus menepi setelah menjalani pemeriksaan medis usai seri dari Le Mans. Dan manajer Idemitsu Honda Hiroshi Aoyama mengatakan Mario Aji absen karena ada masalah pada tangan kanannya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya buat Mario Aji, jadi bisa ikut balapan lagi.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: 82 informasi dari dunia olahraganya udah kelar ya. Nanti setelah ini aku bakal hadirkan informasi seputar daerah Banyumas dan sekitarnya ya, dari jam 2 sampai jam 3 sore. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Oke teman Pro 2, kali ini ada satu informasi buat kamu ya. Ini informasinya lumayan menarik gitu ya. Jadi tentang apa namanya KAI yang ngebuka lowongan kerja untuk petugas pintu perlintasan ya teman Pro 2. Jadi anak perusahaan PT KAI Persero yakni KAI Property membuka kesempatan kerja baru untuk posisi PKWT, petugas penjaga pintu perlintasan. Nah, untuk informasi rekrutmen ini diumumkan melalui akun Instagram @kaiproperty dengan periode pendaftaran terbatas mulai 13 hingga 18 Mei 2026. Nah, untuk posisi yang dibuka ini ada PKWT, petugas penjaga pintu perlintasan. Posisi ini ditujukan untuk mendukung operasional keselamatan di area perlintasan kereta api. Kemudian untuk kualifikasinya ya, ini adalah laki-laki, pendidikan minimal SLTA atau sederajat termasuk lulusan paket C, usia maksimal 45 tahun, sehat jasmani dan rohani ya. Dan calon pelamar juga diminta ya untuk menyiapkan surat lamaran kerja, pas foto latar belakang merah, KTP, NPWP, CV terbaru, ijazah dan transkrip nilai, termasuk juga SKCK, kemudian surat keterangan sehat dan tidak buta warna, dan juga surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit ataupun juga BNN. Nah, untuk informasi resmi bisa diakses ya melalui situs resmi kaiproperty.id/karir ya, atau garis miring karir ya. Dan pihak KAI Property juga menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun ya, serta tidak bekerja sama dengan pihak travel maupun transportasi. Dan pelamar diminta waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen ini.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Oke teman Pro 2, kali ini kembali informasi seputar gejala hantavirus ya. Ternyata ini yang dimulai dari demam hingga gangguan pernafasan berat ya teman Pro 2. Jadi ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Dr. Yudi Wibowo, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hantavirus karena penyakit tersebut dapat berkembang menjadi gangguan pernafasan berat dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Jadi dia menjelaskan bahwa gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot hingga mual dan muntah. Namun pada kondisi tertentu penyakit dapat berkembang menjadi lebih serius. Dan menurut Yudi terdapat tipe hantavirus yang menyerang ginjal dan disertai gejala pendarahan serta gagal ginjal. Selain itu ada pula tipe hantavirus yang menyerang sistem pernafasan atau paru-paru. Dan pada tipe pulmonal biasanya penderita mengalami sesak nafas berat, paru-paru bengkak atau edema, bahkan sampai shock. Dia pun menyebutkan case fatality rate atau tingkat kematian pada hantavirus dengan gejala pernafasan dapat mencapai 30-50%. Dan hingga kini ya belum tersedia obat khusus maupun vaksin untuk hantavirus, dan penanganan medis yang diberikan masih bersifat suportif atau berdasarkan gejala yang muncul pada pasien. Karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih. Indonesia. FM Purwakarta.

Santai siang. Teman berdua, persiapan penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon 2026 di Sedepu telah mencapai 98% menjelang pelaksanaan ajang lari yang digelar pada Minggu 17 Mei 2026. Panitia bersama seluruh pihak terkait kini fokus pada tahap akhir pengecekan teknis untuk memastikan acara berjalan lancar. Project Director Purwokerto Half Marathon, Alex Fajar, mengatakan seluruh tim penyelenggara dari berbagai daerah telah berada di Purwokerto untuk melakukan koordinasi dan persiapan produksi. Menurutnya, kesiapan panggung hingga dukungan lintas instansi juga telah dipastikan aman. Alex menambahkan panitia juga telah berkoordinasi dengan kepolisian, dinas perhubungan, dan sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya, dan hasil final check seluruh kebutuhan teknis disebut telah mendapatkan status aman dan siap digunakan saat pelaksanaan acara. Selain perlombaan utama, panitia turut menyiapkan rangkaian kegiatan pendukung selama Race Day Collection pada Jumat dan Sabtu. Kegiatan tersebut diantaranya Shake Out Run bersama 500 pelari, senam dan zumba bersama, hingga penampilan kesenian khas Banyumas di kawasan Menara Teratai. Panitia juga mengajak masyarakat Purwokerto untuk ikut meramaikan event dengan memberikan dukungan langsung kepada para pelari di sepanjang rute lomba. Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan juga perekonomian lokal Banyumas.

Teman berdua, dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir kebersamaan kita juga ya di Santai Siang untuk edisi Jumat ini. Abis ini nanti bakal ada Aris yang temani kamu lanjutin Santai Siang sampai sore ceria ya. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri, bye-bye.

0: 081 327 312222. Pro 2 FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana keadaan kamu di siang menjelang sore ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, masih semangat ya. Tadi di Santai Siang sesi pertama udah barengan sama Siska Kurnia. Kali ini bakal lanjut lagi di Santai Siang sesi kedua ya, selama 1 jam ke depan bareng aku Aris yang bakal temenin kamu. Dan nanti bakal lanjut lagi sore ceria, ada Tasbih juga teman Pro 2. So, pastikan diri kamu ya, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Santai siang. Teman berdua, momen libur kenaikan Yesus Kristus 14 Mei 2026 bikin lokawisata Baturaden banjir pengunjung ya. Total ada 1.152 orang yang datang, bikin suasana seramai hari Minggu atau libur akhir pekan gitu ya. Jadi tambah rame gitu. Dan wisatawan yang merapat gak cuma dari warga lokal Banyumas saja, tapi banyak juga rombongan dari luar kota, kayak misalkan dari Demak, dari Jogja juga ada, Pemalang, sampai yang deket-deket sini ya, Cilacap gitu ya. Dan cuaca cerah di lereng Gunung Slamet bikin pengunjung itu makin betah nikmatin wahana dan suasana alam ya. Walaupun lagi rame-ramenya, pihak pengelola tetap wanti-wanti supaya pengunjung itu jaga kebersihan dan tetap utamain keselamatan selama seru-seruan di Baturaden ya. Kalau warga Banyumas kayaknya udah sering ke Baturaden ya, apalagi teman-teman yang deket sama Baturaden kayaknya udah kayak yang biasa aja gitu ya. Tapi bagi pengunjung yang liburan dari luar kota ke daerah Banyumas gitu kan, ini menjadi sesuatu yang menarik.

0: Chef, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Kanwil Kemenkum ya, Kemenkum Jateng ini lagi kerja ngamanin aset asli Banyumas biar nggak kena klaim pihak luar. Jadi ada yang namanya durian bawor teman Pro 2 ini udah terkenal banget di mana-mana ya. Terus ada juga kopi Banyumas, lagu daerah sampai sukun. Ini masuk daftar prioritas buat dapat perlindungan kekayaan intelektual atau KI ya. Tujuannya jelas, biar identitas budaya kejaga dan nilai ekonominya makin naik buat warga lokal. Itu tujuan utamanya. Dan bukan cuma yang masalah inventarisasi ya. Jadi Kemenkum ini juga siap dampingin pemerintah daerah buat nyusun regulasi dan konsultasi hukum ya. Langkah ini diambil supaya aset lokal nggak kecolongan atau malah dipatenkan sama pihak asing gitu teman berdua. Dan sebagai bukti nyata, sertifikat hak cipta buat beberapa lagu daerah kayak CG5 Banyumasan dan Ricik-Ricik udah resmi diserahin ya. Dan sinergi ini jadi langkah penting biar potensi Banyumas punya payung hukum yang kuat dan makin berkelas di mata dunia gitu. Ya, suatu saat ya, ini menurut keyakinan saya teman berdua, Banyumas itu akan menjadi salah satu daerah tujuan untuk berwisata ya. Mungkin kalau untuk sekarang adalah masih warga lokal Indonesia aja, tapi suatu saat ada kemungkinan gitu kan dari luar negeri pun bisa ya berkunjung ke Banyumas gitu kan, turis-turis mancanegara gitu. Karena ada hal-hal yang menarik dari Banyumas kalau misalkan kita bisa ngemasnya juga dengan sesuatu yang menarik juga teman berdua. Makanya nih anak muda penting banget, dan kemarin itu kan sempat ini ya, apa namanya, influencer, konten kreator dan lain sebagainya, untuk mengangkat, membuat konten-konten terkait dengan pariwisata yang ada di Banyumas maksudnya ya. Nah itu dia, tujuannya salah satunya untuk mempromosikan teman berdua. Ikut

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: 82, pencarian seorang pria ya bernama Sugitriono, 26 tahun, warga Desa Binangun, Cilacap, yang hilang di area hutan sejak hari Minggu ya, 10 Mei 2026, makin digas di hari ketiga. Jadi tim SAR itu ya, ini gabungan ya, akhirnya mutusin buat perluas area operasi biar pencarian makin efektif. Strateginya dibagi ke beberapa Search and Rescue Unit atau SRU buat nyisir lokasi-lokasi yang memang dicurigai gitu kan, ada keberadaan dari Sugitriono gitu, teman Pro 2. Biar prosesnya makin satset, jadi tim itu gak cuma jalan kaki doang gitu. Ini zamannya udah canggih gitu kan. Ada dukungan drone thermal ya, UAV ya, buat memantau situasi dari udara, dan unit K9 ya dari Polres Cilacap buat nembus vegetasi yang super rapat ya. Jadi operasi ini rame-rame digerakin bareng Basarnas, ada aparat TNI, Polri, Satpol PP juga, ada komunitas trail, sampai relawan kayak Banser dan juga SAR MTA gitu, teman Pro 2. Fokus utama penyisiran ada di titik hutan dengan tumbuhan paling padat ya. Walaupun segala alat dan personel udah dikerahkan, sampai sekarang Sugi belum juga ditemukan gitu, teman Pro 2. Dan operasi SAR bakal terus berlanjut sesuai rencana sampai ada perkembangan terbaru di lapangan dengan tetap mengutamakan keselamatan tim ya. Mudah-mudahan pencarian dari Sugi Triyono ini bisa berjalan sesuai agenda. Dalam hal ini berarti Sugi Triyono ya bisa ditemukan secepatnya, teman Pro 2.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk, nabung mulai sekarang. Biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Teman berdua menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus selesai, tapi jangan kemana-mana karena masih ada aku nanti di Sore Ceria ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya, rangkaian pelaksanaan Purwokerto Half Marathon 2026 resmi dimulai hari ini dengan agenda pengambilan respek bagi para peserta dan sejumlah pelari dari berbagai daerah mulai berdatangan ke kawasan Menara Teratai Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahri Ansyah.
1: Hari pertama penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon 2026 diisi dengan kegiatan respect collection atau pengambilan respect bagi para peserta. Sejak pagi tadi, para pelari mulai membadati kawasan Menara Teratai Purwokerto untuk melakukan registrasi ulang sekaligus mengambil perlengkapan lari. Project Director Purwokerto Half Marathon, Alex Fajar mengatakan, seluruh persiapan pelaksanaan event telah mencapai 98%. Menurutnya, panitia bersama seluruh tim penyelenggara kini fokus pada tahapan akhir menjelang pelaksanaan lomba utama yaitu rest day pada hari Minggu mendatang.
2: Untuk persiapan Purwokerto Half Marathon besok hari Minggu 17 Mei ya, itu kita sudah di 98%. Semuanya sudah siap, tim kami dari Jogja, Magelang, Semarang, dan tentunya juga tim dari Purwokerto sudah mulai aktif berkoordinasi. Kita sudah berada di Menara Teratai untuk persiapan produksi, panggung, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang paling penting adalah kita sudah berkoordinasi dengan seluruh dinas-dinas terkait, dengan kepolisian, dengan Disub, dan lain segala macam.
1: Selain pengambilan respek, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan pendukung selama 2 hari pelaksanaan respek collection. Di antaranya shakeout run bersama ratusan pelari, senam bersama, hingga penampilan kesenian masyarakat Banyumas di kawasan Menara Teratai. Panitia juga mengajak masyarakat Purwokerto untuk ikut meramaikan pelaksanaan event dengan memberikan dukungan langsung kepada para peserta di sepanjang rute lomba. Purwokerto Half Marathon 2026 sendiri diikuti sekitar 6.000 pelari dari berbagai daerah di Indonesia. Fahri Ansyah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat sore, assalamualaikum teman Pro 2. Ya, ketemu lagi masih bareng aku Aris yang temenin kamu kali ini di sore ceria di acara Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati. Ya, nanti kita bakal ngobrol santai terkait dengan dunia Islam teman Pro 2. Dan selain itu buat kamu yang pengen ikutan join, boleh banget nanti ya melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan acara ini ditayangkan secara live di channel YouTube RRI Purwokerto, kamu bisa menontonnya langsung di sana ya. Dan untuk sore hari ini temanya adalah mengatur keuangan secara efektif ala Rasulullah ya. Bersama guru kita yang sudah hadir di studio ada Bapak Nurrohim LCM Hum. Beliau adalah dosen SPI UIN Zaizu Purwokerto. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Aris? Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Sehat selalu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dua tahun katanya.
1: Iya, dua tahun. Baru dijodohkan hari ini.
0: Oh, baru dijodohkan hari ini. Alhamdulillah ya. Dalam keadaan sehat ya, Pak ya.
1: Alhamdulillah,
0: sehat-sehat. Ini libur panjang ya, Pak ya?
1: Iya, libur panjang ini. Kita suruh siaran ya. Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya, Pak ya. Bisa hadir di studio loh, ya, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Dan ini libur panjang, biasanya orang-orang itu mulai spend money.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan ini kita temanya adalah tentang keuangan nih. Tiba-tiba membahas tentang keuangan, Pak.
1: Iya, ini saya akhir-akhir ini baru tertarik berkenaan tentang ini. Ya. Jadi apa salahnya kita sharing gitu loh berkenaan tentang ini. Karena kita ketahui sendiri ya, kalau bagi generasi saya, atau nggak tahu kalau sekarang ya, dunia pendidikan secara umum mulai dari dasar, menengah, sampai ke atas. Cuma dari beberapa mahasiswa yang kami ajar ya, yang kami jadikan teman diskusi, kami tanya berkenaan tentang, sudah dipahamkan tidak berkenaan tentang manajemen keuangan dan sebagainya, dan sebagian besar menjawab belum sama sekali.
0: Belum sama sekali.
1: Belum sama sekali, jadi... Terus kemudian juga saya tanya apa mereka sering cari referensi baik dari YouTube dan sebagainya berkenaan tentang manajemen keuangan dan sebagainya lah. Dan hampir semuanya, bukan sebagian besar, hampir semuanya mengatakan mereka belum melek sama sekali. Padahal itu kan penting ya, penting tentang rencana keuangan dan sebagainya, itu penting. Apalagi bagi kita-kita yang sudah berkeluarga, itu kalau
0: betul.
1: Kalau apa itu sebenarnya, kalau sekarang kita paham itu sepertinya sudah terlalu apa itu telat sekali sebenarnya. Harusnya dari kecil itu kita sudah dipahamkan berkenaan dengan itu. Nah, makanya saya ambil tema pengelolaan keuangan secara efektif ala Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita baca berkenaan tentang sejarah hidup Nabi sendiri, ternyata beliau dari kecil sampai akhirnya meninggal, akhirnya meninggal itu semuanya benar-benar
0: di-manage ya?
1: Iya, di-manage. Dan disiplin keras terhadap bagaimana apa itu pengelolaan keuangan itu.
0: Iya, enggak sembarang, enggak ngasal-ngasal.
1: Enggak sembarang, makanya selama ini kan kita, yang penting kita kerja, yang penting kalau ada uang kita gunakan, terus kemudian kalau ada sisa baru kita tabung.
0: Iya.
1: Kadang kan seperti itu ya, padahal kalau mau kita pahami ya tadi lah kita kembali kepada Nabi Muhammad sendiri ketika menikah dengan Khadijah itu.
0: Iya.
1: Maharnya 20 unta loh.
0: 20 unta loh itu.
1: 20 unta, 20 unta kalau misalkan dikira-kira oleh beberapa ahli satu unta, 20 unta itu yang jantan dewasa, maksudnya sudah berumur gitu lah. Lah itu masing-masing unta itu harganya rata-rata 50 juta. Kalau 20 kali 50 juta coba, itu sudah 1 miliar loh, Mas.
0: 1 miliar ya.
1: Nah, Nabi itu menikahnya usianya 25 tahun.
0: Masih muda ya.
1: Ya, 25 tahun punya 1 miliar untuk bayar mahar ketika menikahi Khadijah, Sayyidah Khadijah.
0: Itu baru maharnya ya?
1: Iya, maharnya. Berarti ada kemungkinan beliau juga punya tabungan atau punya apa itu punya, ya paling tidak punya untuk simpanan kesehariannya juga punya. Makanya ya tadi Nabi Muhammad yang di zaman itu usianya 25 tahun sudah punya 1 miliar lebih. Nah itu.
0: Oke.
1: Nah jadi itu yang jadi selama ini jadi penasaran saya. Dulu saya gak pernah kepikiran 25 tahun harus punya berapa miliar, itu kadang gak punya lah. Padahal kita sebenarnya dicontohin sama Nabi sendiri ya. Okay. Jadi meskipun Nabi kita ketahui kan semuanya kan pasti ke akhirat ya. Semuanya kan apa itu investasi kita kan kalau bisa semuanya ke akhirat. Cuma ternyata dalam kehidupan Nabi sendiri, Nabi juga kaya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan sebelum jadi Nabi usia 25 kan sebelum jadi Nabi itu.
0: Iya.
1: Nah beliau menjadi Nabi 40 lah. Sebelum jadi Nabi saja beliau kaya seperti itu. Padahal kita tahu sendiri dari kecil beliau yatim piatu.
0: Iya.
1: Terus kemudian ikut tinggal bersama paman
0: ya,
1: sebelumnya
0: benar.
1: Kakeknya dan sebagainya lah. Ternyata beliau juga bisa ngelola keuangannya dengan baik. Salah satunya itu dari penghasilannya itu bisa ngumpulkan ya tadi harta yang sangat luar biasa itu. Makanya ketika menikah beliau tidak merepotkan pamannya seorang Abu Thalib ya, tapi ternyata bayar mahar beliau mampu gitu loh. Nah makanya kadang kadang kalau ada yang mengatakan Muhammad ketika sebelum jadi nabi yatim piatu, ya memang kakeknya kaya, terus kemudian dia ikut ke pamannya. Orang seringnya menyalahartikan, oh berarti Muhammad itu dalam keadaan yang sangat terbatas gitu ya. Ternyata itu terbantahkan dengan fakta itu ya. Ketika menikah hampir di semua literatur ya, termasuk di Sirah Nabawiyah ya, ketika beliau menikah ya tadi sebagian besar ulama itu sepakat bahwa mahar beliau 20 onta.
0: 20 onta.
1: 20 onta itu.
0: Ini mohon maaf ya, bukan numpang hidup ya.
1: Bukan numpang hidup. Makanya sejak usia 9 tahun kenapa beliau diajak ke Syam Syria untuk berdagang dan sebagainya. Terus kemudian setelah fase itu beliau ternyata juga berdagang sendiri.
0: Iya, betul.
1: Terus kemudian memperdagangkan komoditas dagangan dari para saudagar di Mekah ya, terus kemudian yang akhirnya ketemu dengan Khadijah, akhirnya menikah dengan Khadijah itu, ternyata beliau ngelola hasil itu dengan sangat baik gitu loh. Jadi bukan terus kemudian dibuang semuanya, dipakai semuanya, bukan terus kemudian buat hura-hura, buat pesta-pesta, buat healing dan sebagainya, bahasanya seperti itu. Nah ternyata beliau punya punya rencana bahwa nanti ketika menikah saya harus pastikan sudah siap itu. Makanya ketika ngasih mahar bukan hanya seperangkat alat sholat, tapi benar-benar dan itu ditambah dengan emas-emasan loh saat itu loh. Jadi onta itu hanya satu bagian dari mahar itu.
0: Oh satu bagian.
1: Ya kalau emasnya. Apa itu para ulama tarikh atau para ulama sejarah masih ada perdebatan jumlahnya. Cuma kalau yang 20 ini hampir sebagian besar ulama sejarah maupun ulama Islam pada masanya itu sepakat bahwa itu memang jumlah mahar yang dikeluarkan oleh Muhammad muda. Muhammad muda itu loh 25 tahun punya 1 miliar lebih. Aduh. Kalau sekarang saya aja yang mendekati 40 segitu aja kayaknya belum loh. Ini loh. Makanya jauh sekali kita. Ternyata itu sisi dari Muhammad yang jarang sekali kita pelajari.
0: Betul,
1: makanya seringnya kita pelajari tentang keagamaan ya. Tapi ternyata benar yang disampaikan dalam Al-Qur'an, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirata wala tangsa nasibaka minad dunya. Boleh kamu itu berlomba-lomba untuk nanti di akhirat biar dapat tempat yang paling nyaman ya. Tapi jangan lupakan urusan duniamu itu.
0: Wah, emang harus seimbang ya.
1: Iya, memang harus seimbang makanya. Dan itu juga dikuatkan dari berbagai hadisnya Nabi, termasuk contohnya Nabi mengatakan bahwa makanan yang paling yang paling berkah, makanan yang paling baik, makanan yang paling bagus yang dikonsumsi oleh seorang muslim adalah dari hasil tangannya sendiri. Bahkan beliau itu menyamakan itu, mengkiaskan itu dengan Nabi Dawud, nabi sebelumku saja, beliau makan dari hasil dia kerja sendiri. Seorang nabi itu yang aslinya sudah dicukupi ya. Nah, sebagian besar mereka atau semuanya mereka itu pasti bekerja untuk mencukupi hidupnya sendiri. Bahkan Muhammad sendiri tadi ya, sebelum jadi nabi bukan hanya cukup, itu melimpah itu kalau seperti itu.
0: Iya, ini anak muda yang udah tajir ya.
1: Nah iya, makanya. Meskipun beliau ya kalau dikatakan privilege ya gak ada privilege ya. Wong yatim piatu kan ya, malah justru ya, minus kalau bahasanya seperti itu. Ya privilege-nya mungkin beliau adalah cucunya dari penguasa Mekah saat itu ya. Terus kemudian ini cuma kan itu juga dibangun dari seorang Muhammad kecil ya. Dibangun beliau seorang terpercaya, amanah dan sebagainya. Dan ketika diserai untuk untuk mengelola harta dari para saudagar Arab, beliau melakukan itu dengan baik. Makanya ya tadi 25, 1 miliar kayaknya bukan sesuatu yang mustahil bagi kita sekarang.
0: Oke.
1: Apalagi bagi generasi muda kita sekarang ini. Harusnya bisa itu.
0: harusnya bisa ya.
1: Dan itu ditempuh dengan cara yang amanah. Intinya halal gitulah.
0: Intinya halal ya.
1: Iya makanya.
0: Ini kalau misalkan anak muda di era sekarang harus memulainya dari mana Pak? Belajar literasi keuangan dulu kah? Atau sambil praktek atau gimana tuh?
1: Sebenarnya semuanya sudah tahu ya.
0: Sudah tahu ya.
1: Cuman kita aja dari kecil dulu dikatakan bahwa hemat pangkal
0: kayak
1: itu aslinya, tapi kadang kita hanya hafal itu toh, dalam prakteknya kita sering nggak menggunakan itu, hemat pangkal kaya. Cuma ya jangan yang terlalu pelit lah bahasanya. Hemat pangkal kaya, bahkan oleh mereka yang kita katakan sekarang mungkin influencer-influencer yang sukses, entah sukses beneran atau tidak ya. Tapi dari beberapa pengusaha yang memang kalau bahasanya orang Indonesia konglo-konglo itulah mereka mengatakan ya memang kita harus ngelola keuangan kita dengan baik. Dan itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu. Dan mereka mengatakan gini, hemat pangkal kaya. Iya hemat, tapi jangan sampai kita kikir ke kita. Contohnya misalkan cara kita berpakaian, tempat tinggal, sandang pangan papan lah ya. Kalau urusan makanan jangan hemat. Maksudnya okay, jangan kikir lah, bahasanya gitu. Kalau hemat, hemat, tapi jangan kikir, intinya itu. Urusan sandang juga jangan kikir. Urusan apa itu papan juga jangan kikir.
0: Okay, okay,
1: kenapa? Karena itu jadikan sebagai tempat kita untuk tinggal. Kalau papan ya, terus kemudian sandang itu yang kita pakai. Jadi apa itu nanti itu akan melekat ke kita. Terus kemudian kalau pangan itu yang terus bisa nyokong kita. Agar apa? Agar kita sehat, bisa ibadah, bisa kerja dengan semangat dan sebagainya. Itu. Tapi ya tadi kita harus tahu dulu tentang pengelolaan keuangannya itu seperti apa. Makanya kadang kita tahu hemat pangkal kaya, tapi kadang
0: prakteknya ya.
1: Prakteknya itu sebenarnya enggak susah, cuma kadang kita memang enggak mau belajar. Terus kemudian ketika kita dikasih pembelajaran seperti itu, kadang cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri.
0: Oke, Mas. Iya.
1: Seringnya gitu. Dan dan seringnya kita kurang komit. Kurang komit. Kalau misalkan kita ya tadi kadang anak muda kita itu ini ya senang dengan yang namanya tren.
0: Nah, itu dia.
1: FOMO. FOMO, pokoknya kalau ada hal yang baru kita harus ikut. Makanya kan di kita juga ada contohnya ini ya, persewaan iPhone ada kan ya itu ya.
0: Ada banyak, Pak.
1: Nah, iya itu maksudnya.
0: Mendekati hari raya pun itu
1: ngapain
0: banyak.
1: Ngapain itu loh. Ngapain, itu kan hanya ngejar gengsi kalau bahasanya seperti itu loh. Jadi orang itu enggak ngejar apa itu esensinya, tapi lebih dikejar yang penting kelihatannya kita wah kayak gitu. Makanya kadang kalau mau lebaran pun itu bukan hanya anak muda ya, kadang mau lebaran pun itu biasanya persewaan mobil-mobil mewah itu laris
0: ya, betul
1: katanya sih, wallahu alam bisawab itu benar atau tidak. Tapi dari beberapa apa itu teman saya kan ya, informasi teman saya kan ada yang bergerak di bidang itu dan kalau mau mendekati lebaran, wah itu mobilnya laris. Pokoknya sama dia itu udah disalonin dan sebagainya. Nanti laris. Orang mau bayar berapapun itu kalau mau lebaran.
0: Okay.
1: Ya yang dikejar itu seolah-olah bukan fungsinya. Tapi yang dikejar adalah ya tadi. Yang dikejar adalah biar kelihatannya sukses. Apalagi bagi mereka yang perantau. Kalau pulang ke desa masih ini motoran. Beratnya itu. Makanya kadang ya tadi kita seringnya hanya melihat covernya tapi enggak melihat di dalamnya, padahal kan semuanya sebenarnya kembali ke kita. Makanya kan dalam Quran disampaikan ku angfusakum wa ahlikum naro, sebenarnya yang penting itu kita melihat diri kita itu seperti apa, terus kemudian keluarga kita melihat diri kita itu apa, enggak penting opini orang lain.
0: Iya betul,
1: sebenarnya gitu. Makanya yang penting, makanya ada beberapa influencer bahkan mengatakan orang Indonesia sekarang sukses itu kalau apa, enggak judol, enggak pinjol, itu aja cukup.
0: Itu udah sukses. Ya.
1: Sukses itu enggak judol, enggak pinjol, gitu aja. Intinya berarti orangnya adalah apa itu bisa puas dengan apa yang ada di dirinya. Orang kan kadang sampai pinjol gara-gara untuk apa, nonton konser apa, mumpung ada misalkan. Terus kemudian
0: barang branded.
1: Ya, barang branded dan sebagainya itu kadang sampai pinjol. Terus kemudian ada juga yang pengen kayak mendadak, akhirnya judol gitu. Aduh, itu yang jadi penyakit.
0: Jadi penyakit.
1: Makanya ya kalau bisa kembalikan ke diri masing-masing. Terus kemudian ya tadi kita belajar tentang bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Okay. Kemudian sebenarnya, makanya Nabi Muhammad ketika setelah Perang Badar ya, Perang Badar dengan para sahabat itu, baru menang kan Perang Badar itu kan, para sahabat euforia dan sebagainya. Nah, Nabi malah mengatakan seperti ini, kita sudah pulang dari perang yang kecil ya menuju perang yang sebenarnya. Sahabat pada kaget itu. Kita baru aja perang sudah berdarah-darah, pulang kita sudah dikatakan oleh Nabi bahwa kita akan perang lagi. Ditanyakan seperti itu kepada Nabi. Perang yang sesungguhnya adalah perang melawan diri kita sendiri, jihadun nafsi. Jihadun nafsi itu kadang ada yang mendefinisikan perang melawan hawa nafsu. Tidak, menurut saya perang melawan diri kita sendiri. Jadi
0: ada ego segala macam. Ya.
1: Selama kita bisa menaklukkan ego, aslinya selesai aslinya itu.
0: Aslinya ya, Pak.
1: Iya, aslinya selesai di situ.
0: Okay. Nah,
1: itu makanya.
0: Oke, Pak. Nanti kita balik lagi ya, Pak ya.
1: Iya, siap.
0: Dan buat teman Pro 2 ya, kamu bisa tonton di channel YouTube RRI Purwokerto. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati. Kita lagi ngomongin terkait dengan keuangan ya, ala Rasulullah ini kayak gimana gitu kan.
1: Oke.
0: Dan masih bareng Pak Nurrohim ya, kita lagi ngebahas ini. Dan Pak, kalau kita lihat di era zaman sekarang kan anak muda mungkin gak begitu peduli ya dengan masalah keuangan gitu kan.
1: Iya.
0: Ini Bapak melihatnya gimana? Apakah cukup gregetan? Yo. Atau gimana nih menyikapinya?
1: Ya sebenarnya ya malah bukan gregetan tapi kasihan nih. Menurut kasihan saya lebih ya? Ke kasihan gini. Ya sebenarnya ini juga saya kembalikan ke diri saya pribadi ya. Saya tadi sudah sempat sampaikan, saya di umur sekarang baru mulai memahami berkenaan tentang oh sebenarnya semuanya itu bisa kita atur dengan baik ya. Ya. Terus kemudian dari hasil pendidikan saya dari mulai dasar sampai di kampus sampai akhirnya jadi dosen pun itu saya sama sekali tidak pernah mendapatkan ya salah satu itu teori-teori berkenaan tentang bagaimana cara kita ngelola manajemen keuangan, bahkan manajemen emosi pun kita nggak pernah dini loh.
0: Iya benar ya Pak ya.
1: Sama sekali. Kita seringnya kita teori itu hanya mengikuti yang di buku, kadang secara praktikal kita kurang.
0: Iya.
1: Makanya ya tadi kenapa kita harus ngedukasi generasi sekarang ya? Ya itu, jangan sampai mereka mengalami apa yang kita alami dulu. Ya.
0: Iya.
1: Seringnya kayak gini, bahkan ada yang menyatakan bahwa kita kan sering protes ya kadang. Waduh, UMR kita kecil. Ya kan sering kayak gitu kan?
0: Iya,
1: ya.
0: Betul,
1: UMR
0: betul.
1: Kita kecil, terus kemudian kita sering diforsir untuk kerja kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, tapi gaji kita kecil ya. Tapi kadang kita kurang introspeksi sebenarnya. Salah satu obat yang paling ampuh itu introspeksi sebenarnya lah. Kurang introspeksi. Saya kemarin sempat ngobrol sama istri nih agak menarik itu loh. Saya dosen, istri juga dosen ya. Kita sebelum tidur kadang ngobrol ya. Salah satu obrolannya kayak gini. Saya sama istri kayak gini ya Maya. Saya sebagai dosen dengan gaji sekian ya. Dengan gaji sekian itu merasa bahwa saya itu mendapatkan lebih dari apa yang harusnya saya dapatkan dengan skill yang saya punya.
0: Iya.
1: Itu. Jadi misalkan gaji saya 100% ya. Saya itu hanya punya skill yang harusnya cuma dapat gaji sekitar 25%. Jadi kalau misalkan 10 juta harusnya saya cuma digaji 2,5.
0: Okay.
1: Melihat apa? Skill saya ya. Melihat skill saya dan sebagainya. Nah, itu kadang kita enggak introspeksi seperti itu. Ya termasuk kita kadang terlalu menuntut gaji UMR harusnya Purwokerto misalkan 5 juta gitu. Cuma kadang enggak mikir kita itu punya skill apa yang layak
0: dibayar mahal.
1: Dibayar ya? Segitu itu kadang kita enggak mikir seperti itu. Makanya kemarin juga tak lanjutkan obrolan itu kalau misalkan saya di Singapura mungkin tak lanjutkan itu sama istri ya. Misalkan saya di Singapura kayaknya saya cuma jadi tukang cuci piring loh. Dengan skill yang saya punya untuk ngajar anak-anak itu ya. Harusnya kan ketika ngajar di dibayar segitu kan saya pikirnya anak-anak harus tercerahkan, mereka minimal lulus kampus itu sudah siap kerja gitu lah ya. Siap kerja itu bukan terus kemudian jadi pekerja, bukan, tidak semuanya jadi pekerja ya. Siap untuk ya tadi membuat perubahan di daerahnya dan sebagainya. Dan itu sepertinya belum bisa kami lakukan gitu. Jadi introspeksi diri saya sendiri pun mengatakan bahwa terus gimana membenainya gitu, wong saya sendiri saja merasa bahwa saya itu kurang cukup gitulah.
0: Nah,
1: cuma di situ terus kemudian saya ada jawaban, ya sudah berarti wong saya sudah kadung jadi dosen ya. Mau tidak mau ya kalau bisa saya kembangkan diri saya, terus kemudian saya cari keilmuan-keilmuan lain yang itu bisa saya salurkan ke anak-anak. Apalagi kan kalau jurusan saya sejarah ya, sejarah itu kalau lulus mau jadi apa kita bingung sendiri.
0: Ini termasuk dilematis ya Pak ya?
1: Iya dilematis, wong itu kan jurusan-jurusan yang teoritis kan dia. Teoritis sekali. Jadi orang ketika lulus ya pahamnya tentang sejarah gitu aja ya. Biasanya profil lulusannya kan paling jadi sejarawan, terus jadi peneliti itu kan kayak gimana ya gitu. Sejarawan itu apa ada profesi sejarawan? Ya memang ada ya, tapi tidak semua orang kan bisa jadi itu. Padahal kan tiap semester kadang ada yang lulus berapa gitu kan kadang enggak kita pikirkan mereka mau jadi apa gitu. Jadi ya mau nyalahkan sistem juga salah, tapi kita sendiri ya tadi mending kita balikkan ke diri kita masing-masing aja. Makanya ketika ngajar pun saya pengennya paling tidak selain apa yang saya ajarkan saya harus ngasih yang lebih ke mereka. Itu makanya kenapa hari ini saya ngambil tema ini, salah satunya ya biar paling tidak ketika mereka itu dapat insert dari kami itu mereka bisa paling tidak mulai terbuka hasanahnya. Terus kemudian mulai bisa untuk tahu lah mereka itu nanti mau jadi apa gitu loh. Ketika mereka mau jadi apa itu mereka tahu mereka mau ngapain gitu loh harusnya. Nah itu yang inginnya kita sadarkan. Makanya sebenarnya simpel ya, kalau memang mau buru dunia itu sebenarnya tiga aja lah. Buru dunia yang pertama adalah kita harus tahu cara menghasilkan uang gitu aja.
0: Itu yang pertama ya Pak?
1: Yang pertama harus itu, tahu cara menghasilkan uang. Intinya itu, jangan mikir uangnya mau buat apa dan sebagainya. Intinya yang pertama adalah itu. Fokus dulu cara mendapatkan uang. Cara mendapatkan uang itu ya berarti yang layak, jangan yang gak layak. Makanya Nabi tadi saya katakan 25 beliau sudah punya 1 miliar lebih. Itu, paling tidak kita pegang itu. Jadi harus punya target, kayak Nabi 25 sudah punya 1 miliar, gitu aja. Kalau misalkan umur apa itu para pendengar RRI ini masih sekitar 17-18, cobalah ikut targetnya Nabi itulah. Ikut targetnya Nabi. Berarti caranya seperti apa? Ya berarti kita harus ngembangkan skill kita. Kita harus buat jalan agar nanti ketika umur 25 kita punya uang itu. Punya uang segitu. Ini bukan masalah materialistis, bukan. Tapi orang Nabi saja, seorang Nabi yang sangat agamis dan sebagainya, beliau tidak meninggalkan keduniaan. Selama itu nanti bisa bermanfaat untuk dakwah, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk keluarganya. Gak ada salahnya kita buru dunia gitu.
0: Iya betul.
1: Makanya tadi yang pertama itu, makanya intinya gimana caranya, apapun cari cara untuk bisa mendapatkan uang yang layak itu aja. Bisa sampean itu kerja, ya berarti kerja, berarti cari kerja yang bisa bayar kamu itu bagus. Ya kalau misalkan di Indonesia rata-rata per bulan misalkan 10 juta, ya kamu cari yang 25 juta gitulah. Nah,
0: yang bisa bayar segitu berarti skill kita harus di up.
1: Betul. Kalau memang mau gaji segitu ya berarti skill kita harus disesuaikan. Atau paling tidak ya berarti belajar berkenaan dengan apa saja yang nanti bisa menghasilkan segitu sebulan. Sekarang banyak tuh hasilnya kalau mau belajar, jadi afiliator bisa. Jadi konten kreator juga bisa, terus kemudian jadi podcaster juga bisa. Ya selama itu muatannya positif ya, jangan yang negatif, karena sebagian besar sekarang kan
0: yang penting viral.
1: Yang viral itu yang negatif gitu loh. Makanya kan jarang kita itu mengikuti podcast mereka-mereka yang lulus apa itu kuliah di luar negeri gara-gara mereka bisa mengembangkan diri, terus kemudian podcast yang itu isinya mencerdaskan. Kita kadang gak mengikuti itu, ikutnya yang
0: panas-panas ya.
1: Yang apa itu, isu artis lah apalah, kita ngikutinya seperti itu. Yang sedang bahas tentang apa itu, K-popper atau apalah. Kalau kayak gitu banyak yang ikut ya. Makanya sebenarnya banyak jalan untuk kesana lah. Cuma apalagi sekarang ya, dunia digital dan sebagainya. Kita mau belajar apapun bisa loh sekarang loh, aslinya loh.
0: Betul.
1: Kalau umur masih muda, masih punya banyak waktu, harusnya fokus mas. Itu yang jadi kesalahan generasi muda sekarang. Apalagi sekarang Purwokerto ini. Saya mulai melihat ada fenomena banyak orang seneng nongkrong ini.
0: Loh sekarang pinggir jalan tuh banyak loh Pak.
1: Nah iya makanya itu. Saya dari kemarin itu ketika muter kota sama anak istri. Loh kok tiba-tiba ada kafe nih? Kok tiba-tiba sini ada kafe lagi nih? Kok tiba-tiba banyak yang nongkrong? Iya gak apa-apa nongkrong. Serius. Yang penting ketika nongkrong itu bisa ngembangin diri gitu loh.
0: Jadi, nah itu.
1: Nah iya itu yang. Tapi saya kayaknya enggak loh. Kayaknya loh.
0: Ya sekedar ngobrol.
1: Kayaknya.
0: Ngalor ngidul gak tahu ngomongin apa gitu.
1: Makanya kadang. Kadang kayak si siapa itu ya. Biasa orang-orang Indonesia yang muda. Terus kemudian ya mungkin kontroversi kayak. Si Sopo Timoti itu kan kontroversi ya.
0: Iya.
1: Terus kemudian kalau Hengki enggak ya, orang-orang di dunia saham, dunia kripto dan sebagainya itu ya mereka sukses ya, terlepas dari kontroversinya mereka itu orang-orang fokus, orang-orang disiplin. Kalau mau niru orang-orang seperti itu harusnya.
0: Disiplinnya,
1: pola kerjanya, terus kemudian kayak yang punya gade emas itu siapa itu ya?
0: Oh iya, koko-koko ada.
1: Iya, itu. Lah orang-orang seperti itu mereka itu disiplin luar biasa loh. Ngalahkan orang Islam loh, maksudnya orang Islam contohnya. Kayak si koko-koko yang punya gade emas itu kalau pagi jam 3 beliau bangun olahraga, terus kemudian apa itu cari hiburan sebentar, kemudian berangkat kerja setengah 6, benar-benar berangkat kerja itu setengah 6 kerja, terus kemudian apa itu sampai di kantor misalkan jam 8 kerja, nanti sampai jam 4 kerja, benar-benar kerja itu. Jadi jadi gak mikir yang lain, intinya kerja setelah jam 4 baru kemudian pulang, HP-nya matiin, gak kerja lagi, pulang itu terus kemudian kumpul sama anak istri dan sebagainya. Intinya ketika kerja

0: kapasitasmu dengan itu. Nah itu, kalau kamu sudah dapat uang yang banyak, kayak tadi Nabi lah ya, 25 punya target 1 miliar lebih gitu aja. Kalau kamu bisa nyampe itu, baru kemudian kamu ke step selanjutnya. Sebenarnya tiga dong, yang step selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa mempertahankan itu.
1: Ini mempertahankan berat juga ya Dewa ya?
0: Saya baru di fase ini, mempertahankan ini.
1: Godaannya banyak juga ya?
0: Ya meskipun yang pertama itu nggak banyak lah ya, tapi menurut saya udah cukup gitu aja. Terus kemudian ya kalaupun cukup, tapi saya juga masih mikir itu kalau bisa lebih gitu ya. Cuma yang kedua mempertahankan ini kadang yang ini. Yang makanya dalam Quran sendiri kan wala tubadir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana syayatin itu. Jadi sebenarnya di Quran oleh Nabi pun dicontohkan, ketika Nabi punya uang 1 miliar lebih lagi, apakah Nabi foya-foya? Tidak. Beliau langkahnya adalah mempertahankan itu. Dipertahankan. Intinya pertahankan dulu lah. Kalau misalkan apa itu kita bisa mempertahankan dan ternyata malah bertambah, itu lebih bagus. Berarti kita siap ke step yang ketiga. Diternak. Ya, step yang ketiga adalah diternak. Bahasanya apa? Diinvestasikan.
1: Iya. Gitu. Supaya berkembang gitu ya.
0: Supaya berkembang. Ah, tapi cara ngelolanya seperti apa? Sebenarnya sudah banyak lah ya para apa ya, itu mereka orang-orang yang mau ngedukasi berkenaan tentang pengelolaan keuangan ya. Sebenarnya saya juga enggak anti apa itu utang dan sebagainya. Kalau menurut Islam sebenarnya kan utang janganlah ya. Ya kenapa? Ya. Karena orang itu nyawanya akan selalu tertaut ke utangnya sebelum utangnya itu benar-benar dibayar.
1: Iya.
0: Jadi kayak gitu Nabi menyampaikan seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan mau utang mengikuti model-model pengelolaan keuangan yang terbaru, saya juga punya satu dosen sama satu angkatan. Itu sering saya diskusi sama beliau, termasuk bagaimana pengelolaan keuangan yang baik. Beliau selalu nyarankan, Mas, kalau misalkan kepentok utang itu benar-benar harus untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan yang memang benar-benar
1: prioritas, yes,
0: prioritas primer. Seperti misalkan sandang, pangan, papan itu. Yeah. Kalau kita nggak punya baju, maksudnya kita nggak pakai bajuan gitu ya. Tapi utang untuk baju kayaknya nggak butuh lah sekarang.
1: Butuh
0: lah.
1: Ya,
0: yang penting itu sepertinya ya pangan sama papan. Tapi tapi kalau kita kerja biasanya pangan sudah tercukupi. Kadang yang agak susah sekarang mungkin papannya itu ya untuk beli rumah dan sebagainya. Nah itu kadang ada yang menyarankan silakan utang, yang penting jangan di atas 30% dari penghasilan kita.
1: Ada perhitungannya ya, Pak.
0: Ada perhitungannya. Terus kemudian ketika kita sudah apa itu pertama misalkan ya sebelum itu ya, kita pertama dapat penghasilan ya kalau bisa jangan dipakai dulu baru kita sisihkan, tapi sisihkan dulu
1: baru sisanya dipakai.
0: Gitu. Karena kenapa? Karena orang itu kalau lihat rekening ya, terus masih ada uang, pengen pasti
1: gatel
0: itu.
1: Gatel.
0: Makanya kalau bahasanya mereka para apa itu ini biasanya disarankan untuk bahasanya apa ya, diversifikasi. Diversifikasi itu kalau bisa, kalau kita misalkan sudah menghasilkan uang, terus kemudian kita cara ngelolanya seperti apa, kita bagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama misalkan tabungan, harus itu tabungan pertama harus ya. Terus kemudian setelah itu ada yang disisihkan untuk kebutuhan primer kita. Terus kemudian ada juga yang nyarankan kalau bisa tabungan itu kita besarkan dulu, kita isi tabungan itu sebesar 3 kali pengeluaran kita tiap bulan. Jadi misalkan gaji kita 5 juta, terus kemudian kita bisa nyisihkan 1 juta tiap bulan ya. Terus kemudian kita biasanya sebulan misalkan untuk pengeluaran ya, semuanya pengeluaran yang bukan untuk hura-hura dan sebagainya ya. Pengeluaran yang inti itu termasuk listrik, terus kemudian ini dan sebagainya. Kalau anak kos ya berarti untuk kos, untuk makan ya. Terus kemudian ya untuk kebutuhan sehari-hari itulah lah. Itu misalkan 2 juta ya berarti minimal punya 6 juta di tabungan darurat kita. Jadi kalau bisa punya 6 juta minimal, kalau lebih bagus gitu aja. Intinya gini, kalau tadi kan kenapa saya sarankan kalau bisa cari pekerjaan yang itu bisa bayar kamu lebih.
1: Ya.
0: Kadang kan kita pengennya yang penting kerja dulu gitu kan ya. Kadang pengennya kan seperti itu. Cuma dalam perjalanan kita kan kalau memang benar-benar kita pengen maju, pasti kita akan nyari profil pekerjaan yang itu bisa bayar kita lebih.
1: Iya, betul-betul.
0: Nah, dalam fase itu ada kemungkinan kita akan out dari pekerjaan lama dan butuh pekerjaan baru, itu kan pasti kita nganggur kan?
1: Iya.
0: Nah, ketika nganggur itu paling tidak kita punya dana darurat.
1: Buat nganggur dulu gitu ya.
0: Nganggur itu bukan nganggur dalam artian nganggur, bukan. Tapi
1: proses cari kerja.
0: Proses kita cari kerja di mana itu kita bisa dapat duit lebih. Gitu. Makanya harus punya kita plot 3 kali dari pengeluaran bulanan kita.
1: Itu
0: untuk tabungan pertama itu ya. Darurat harus punya itu. Jadi kalau itu sudah punya, nah nanti misalkan kita sudah punya tadi kan 2 jutaan ya, berarti punya 6 juta misalkan kita

0: bulan kayak gitu, terus kemudian apa itu ternyata masih ada sisa, tambahkan ke situ silahkan. Kalau misalkan itu sudah 2 kali lipat dari itu, misalkan tadi harusnya 6 jadi 12 dan sebagainya, ternyata dari gaji kita masih ada sisa, kita masih bisa makan, masih bisa hiburan dan sebagainya, masih bisa nongkrong di kafe dan sebagainya. Tapi itu juga harus kita jatah, enggak tiap hari kita ke kafe gitu, enggak. Harus kita jatah, biasakan harus kita jatah. Misalkan, iya saya sudah kerja, saya butuh healing. Liburan, enggak apa-apa, tiap bulan silahkan. Yang penting itu di tetap kita hitung, oh liburannya ini sesuai budget enggak?
1: Ya.
0: Ya, kalau misalkan gajinya 5 juta ya budgetnya misalkan liburannya hanya ke Karimun Jawa, Jepara misalkan, atau ke Jogja, atau belum ke Bali lah ya kalau segitulah ya. Nah, kalau ke situ jangan dipaksakan ke sana. Kalau misalkan mau ke Bali ya berarti hitung aja. Misalkan oh setiap bulan saya itu dapat jatah liburan ke Jogja, misalkan budgetnya 1 juta itu ya. Kalau ke Bali itu 5 juta ya berarti 5 bulan puasa dulu.
1: Iya,
0: kumpulkan baru kemudian ke Bali silahkan. Gak apa-apa, itu bagian dari budgeting kita itu.
1: Iya, betul-betul.
0: Itu gak di luar dari budgeting kita, jadi gak akan ngerusak manajemen keuangan kita. Nah makanya kalau tadi sudah misalkan 2 kali lipat dari itu, baru kita pikir, oh mau investasi, monggo silahkan. Investasi itu untuk ngamankan aset kita, ngamankan duit kita. Nah, caranya monggo silahkan, mau pakai reksadana silahkan, mau di emas silahkan. Kayak gitu.
1: Banyak cara.
0: Yang penting jangan ke saham dulu. Gitu. Nah. Jangan ke kripto, jangan ke saham, jangan ke Bitcoin dulu. Yeah. Kalau kamu belum belajar tentang itu.
1: Okay.
0: Yang penting diamankan dulu. Ya biasanya kalau safe haven ya berarti emas itu aja.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kok emas?
1: Oke Pak, kita break dulu sebentar ya Pak.
0: Ya, siap.
1: Nanti kita lanjut lagi buat teman Pro 2. Ya, pastikan diri kamu stay tune di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Ya teman-teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati. Ini waktunya gak terlalu banyak ya, tapi ya. Ini obrolan yang menarik tentang literasi keuangan ya. Dan sejauh ini kalau Pak Nur sendiri melihat apakah anak muda sudah, mungkin sebagian ya, sudah mulai merasakan dampaknya ketika mereka kayaknya kurang aware gitu dengan masalah keuangan ini, Pak.
1: Ya harusnya mulai aware harusnya ya. Harusnya ya? Mulai aware seperti ini. Jadi jangan jadi anak muda itu kayak gak punya arah lah. Harusnya kan mau belajar, harusnya punya arah, punya target. Nah sekarang kan sebagian besar saya tanya, misalkan anak muda kan, saya kan kebetulan ketemu dengan mereka yang di usia-usia harusnya mereka produktif ya. Orang anak kuliah kan harusnya produktif dan sebagainya ya. Tapi sebagian besar ya tadi ketika tak tanya nanti target setelah lulus, atau target lulus kapan aja mereka bingung ketika tak tanya.
0: Tapi banyak loh, kadang-kadang nanya, ini lulus berapa semester? Aduh gimana ya mas ya?
1: Nah, aduh gimana? Salahnya ya? Kita kadang ini gak terlalu percaya dengan diri kita. Salahnya kita di situ. Termasuk saya dulu ketika umuran segitu, makanya sekarang kenapa saya harus apa itu nampar mereka dengan fakta yang seperti itu ya, gara-gara dulu ketika saya di umuran jenengan gitu, sampai saya omongkan seperti itu. Itu gak ada yang nyadarkan saya bahwa saya itu harus punya target. Dulu ketika saya ditanya kapan mau lulus, ya gak tahu kok tanya saya gitu. Dulu intinya yuk, saya yakin saat itu banyak yang punya arah seperti itu. Cuma kadang memang kita gak diedukasi untuk itu. Kita gak dipahamkan untuk itu. Makanya ya tadi ketika kita di umuran apa itu 30, kadang kita masih bingung.
0: Arahnya mau kemana gitu?
1: Iya arahnya mau kemana. Ya, kayak saya beruntung. Kayak saya beruntung akhirnya apa itu coba-coba daftar jadi dosen ASN keterima. Itu kan beruntung aslinya. Wong tadi saya kan sudah cerita bahwa saya sebenarnya gak layak jadi dosen. Gitu aja. Saya itu sadar bahwa saya sebenarnya gak layak jadi dosen. Ya kebetulan beruntung ya, mungkin kalau dalam bahasa orang kadang ada yang menyatakan ya mungkin tirakat orang tua saya bagus misalkan gitu. Akhirnya saya dapat panennya gitu. Itu juga kadang saya iakan ya. Cuma masa kita mau berharap kayak gitu, ketidakpastian kayak gitu ya. Sebenarnya yang pasti itu kita husnudon pada Allah. Terus kemudian kita percaya sama diri sendiri. Percaya sama diri sendiri itu dengan cara apa? Ya, tadi dengan cara kita, yuk kita siapkan, yakini bahwa kita misalkan saya 25 harus sudah, misalkan harus sudah punya pendapatan pasti gitu, pendapatan tetap. Kalaupun gak dari bisnis ya dari apa, pokoknya umur 25 misalkan lulus S1 saya harus sudah tahu saya nanti mau kemana gitu. Ketika saya gak kuliah ya saya sudah tahu saya nanti kehidupannya seperti apa, ya paling tidak punya target seperti itu. Makanya tadi kenapa harus ada literasi keuangan, yaitu kita harus tahu bagaimana cara ngelola mendapatkan uang, kita harus tahu bagaimana cara ngelola uang yang kita dapatkan, dan kita harus tahu bagaimana cara agar uangnya kita itu selalu bertambah. Itu aja.
0: Kenapa?
1: Kalau kita punya target seperti itu ya, kayak gini, Nabi saja setiap tahun itu korban 100 unta.
0: Setiap tahun loh ya. Setiap tahun nih.
1: Nah, kalau kita enggak kaya, apa kita bisa ngamal yang banyak? Kan enggak.
0: Iya, betul ya, Pak ya.
1: Makanya misalkan kita di tabungan kita hanya ada 2 juta. Ketika Idul Kurban kayak gini apa kita bisa kurban? Kan enggak bisa.
0: Nonton aja, Pak.
1: Nah, nonton aja kan. Iya, memang kita ikut bahagia makan daging kurban ya, tapi sepertinya akan lebih mantep kalau kita ikut kurban gitu loh.
0: Iya betul betul.
1: Nah saya dulu juga kayak gitu, ketika orang lain kurban kita hanya nonton. Kenapa? Karena kita nggak punya target, benar-benar nggak punya target. Kita itu nggak pengen menghasilkan uang, nggak pengen mempertahankan uangnya, nggak pengen mengelola uangnya dengan baik tadi. Ya hemat pangkal kaya tadi nggak benar-benar kita lakukan dengan baik.
0: Berarti sebenarnya kita dicemplungin di dunia industri itu buta peta ya Pak ya?
1: Aslinya kita itu buta peta. Makanya kalau sekarang sebenarnya source itu banyak kita. Kalau sekarang source itu banyak sekali. Bagi generasi muda yang dia itu belum punya komit ke apa-apa ya. Ini sebenarnya peluang sangat luar biasa. Kan komit ke istri juga belum punya.
0: Iya betul.
1: Anak juga belum punya. Terus kadang orang tuanya juga gak nuntut ya. Apalagi yang lahiran anak-anak milenial, kadang ada tuntutan kalau milenial ya. Karena kayaknya Gen Z orang tuanya gak banyak nuntut loh kayaknya loh.
0: Kalau sekarang harusnya enggak sih ya.
1: Enggak banyak nuntut. Makanya itu sebenarnya mereka punya waktu yang sangat banyak untuk mengembangkan diri, untuk paling tidak untuk siap. Nanti itu saya mau jadi apa, saya mau nyeting saya itu nanti seperti apa. Itu sebenarnya mereka punya waktu yang sangat luar biasa dan source yang gratis sekarang, source itu banyak.
0: Iya, di YouTube banyak ya.
1: Banyak YouTube di podcast, semuanya itu banyak sekali. Iya. Kalau kita mau apa itu mau ngambil source itu, saya yakin jalan untuk menuju sukses itu lebih banyak sekarang.
0: Iya.
1: Cuma ya tadi tergantung kembali ke diri masing-masing mau atau tidak.
0: Tapi kalau nggak dimanfaatkan waktu itu, aduh, kayaknya sia-sia banget hidupnya.
1: Iya benar, makanya kayak saya baru sadar umur 40 saya kok gak pinter gitu, aduh.
0: Eman-eman ya Pak.
1: Iya makanya, apalagi sekarang kalau sudah punya anak istri kan kepentok kesana. Ya sebenarnya saya gak nganggap anak istri sebagai beban ya, tapi kan prioritasnya akhirnya kan beda.
0: Betul, betul, betul.
1: Prioritas akhirnya beda. Ya, kalau mumpung masih muda, makanya saya di kelas kadang ngomong kayak gini, wes lah yang muda itu gak usah pacaran, fokus aja ke diri.
0: Ya,
1: kalau
0: ya.
1: nanti kamu itu apa itu sudah bisa naikkan value kamu, menaikkan nilai kamu, menaikkan, ya itu intinya mau sejelek apapun kamu, jodohmu pasti bagus.
0: Iya, kalau udah punya value.
1: Iya, kalau sudah punya value. Makanya yang penting ketika masih muda itu value-nya ditekankan aja. Gak perlu mikir pacaran dulu, gak perlu mikir ini nongkrong, gak perlu mikir ikut gengsi-gengsian. Gak perlu itu, ya kayak Nabi itu kan ya.
0: Iya.
1: Value-nya ditingkatkan, yang datang, ya meskipun janda Khadijah, tapi beliau itu wanita yang sangat luar biasa, bisa menjaga diri, terus kemudian cantik. Saudagar kaya, kekayaannya berkali lipat daripada Nabi.
0: Itu luar biasa ya.
1: Makanya akhirnya jodoh datang sendiri yang kualitasnya itu plus luar biasa.
0: Bukan kaleng-kaleng ya.
1: Makanya itu. Makanya kita kalau belajar dari Nabi itu sebenarnya semuanya sudah komplit. Cuma kadang kita gak mau belajar berkenaan dengan itu. Kadang malah dalilnya loh, Muhammad kan Nabi, kalau saya kan bukan. Nah itu kadang ya kayak gitu itu. Makanya kita gak terlalu optimis dengan diri kita. Ya akhirnya apa yang kita dapat juga gak akan lebih.
0: Oke. Nah ini mungkin pesan untuk anak muda zaman sekarang, Pak. yang sudah mulai sebenarnya ada keresahan gitu di dalam diri tapi belum action aja gitu.
1: Ya harusnya take action.
0: Take action ya.
1: Kan ada para tokoh yang menyatakan intinya semua orang itu sebenarnya take action itu enggak perlu pakai action yang ekstrim. Justru salah satu apa itu musuh terbesar ketika kita mau berubah itu ketika motivasi berlebihan.
0: Menggebu-gebu gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalkan kita, ya kayak saya misalkan ya obesitas misalkan ya. Obesitas biasanya misalkan sehari makan, harus makan ada gorengan misalkan ya. Pokoknya setiap makan misalkan makan 3 kali ya.
0: Wajib gitu kan.
1: Wajib ada gorengan. Kalau pas kita punya motivasi misalkan nonton podcast tentang kesehatan dan sebagainya, apalagi ketemunya dokter Tirta ya.
0: Betul.
1: Ketemunya dokter itu tahu, wah ini perutmu ini ya bledos. Itu kan kadang motivasi kita naik ya. Nah ketika motivasi kita naik kayak gitu ya jangan terus tiba-tiba nanti kita stop gitu, jangan.
0: Itu kayaknya
1: biasanya nanti malah gini, misalkan tiba-tiba kita terus kemudian banting setir jadi apa itu orang yang tanpa gorengan sama sekali.
0: Iya.
1: Misalkan makan tiap hari hanya godokan atau apa itu hanya yang dikukus dan sebagainya. Saya yakin gak sampai 3 hari pasti kita bosen.
0: Stres malah.
1: Nah, makanya stres lah. Makanya ya tadi komit itu gak perlu kita terus kemudian tiba-tiba banting setir ya. Kecuali itu hubungannya dengan maksiat ya harus banting setir ya. Cuma kalau hubungannya dengan hal yang seperti ini kita bisa mulai dari kurangi sedikit. Makanya ada konsep istiqomah itu seperti itu. Konsep istiqomah itu kita pembiasaan diri, habituasi, kita mulai dari hal kecil satu, terus kemudian kita biasakan tiap hari, nanti biasanya akan itu menjadi sebuah kebiasaan, bukan lagi sebuah kewajiban gitu. Makanya kalau generasi muda sekarang, kalau memang apa itu pengen sukses ke depannya, ya mulai kenali diri.
0: Oh iya penting ya Pak, mengenali diri ya.
1: Penting ini, bahkan saya pernah ngobrol sama salah satu dosen psikologi, yang beliau juga psikolog ya. Salah satu, ya tadi makanya jihadun nafsi tadi, kembali ke situ. Sebenarnya jihad terbesar adalah jihad melawan diri kita sendiri. Yang kita pengen apa, kita itu ingin jadi apa, kita bisa melakukan apa, kadang kita terlalu membatasi. Terlalu membatasi bahwa, aduh saya gak bisa. Kadang seperti itu. Makanya di dunia kedokteran pun ada istilah sugesti kan ya. Obat paling manjur adalah sugesti. Makanya kalau kita punya sugesti baik, kalau dalam Islam kan husnudon ya. Kalau kita selalu berhusnudon, insya Allah apa yang kita husnudoni itu akan datang. Makanya kadang apa itu kayak Ustadz Adi Hidayat dan sebagainya. Beberapa ustadz mengatakan kadang kita ini sekarang hidup di atas husnudon kita di masa-masa sebelumnya. Saya dulu misalkan ketika kecil meskipun saya gak pinter ya, tapi saya husnudon, saya pengen kuliah di luar negeri. Alhamdulillah sampai ke Mesir dulu. Terus kemudian ketika sampai di Mesir saya pengen jadi pengajar lah. Alhamdulillah sampai, saat itu saya juga husnudon. Orang kok enak naik mobil, nyopir dan sebagainya, alhamdulillah diikuti itu. Makanya kadang kita perlu husnudon itu sebenarnya motivasi diri, mengenal diri, terus meyakini bahwa kita itu mampu, aslinya itu.
0: Oke.
1: Kita kembalikan ke diri kita bahwa meyakini kita itu mampu. Kalau kita sudah yakin kita itu mampu, kita pasti akan melakukan apapun untuk bisa mencapai itu.
0: Oh iya iya, ini
1: kembalikan ke situ. Malah psikologi ya. Rasanya sampai mana-mana ini.
0: Oke, terima kasih Pak ya, Rohim sama-sama sudah hadir sore hari ini. Ini diguyur hujan
1: alhamdulillah
0: ya, rezeki buat kita
1: berkah.
0: Dan berkah ya. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan nih Pak ya.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan enggak sampai 2 tahun.
1: Minggu depan juga oke. Okay.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ya, sehat sama-sama selalu Pak
1: ya, dan amin.
0: Kita tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, teman berdua, itu tadi obrolanku bersama Pak Nur Rohim, LCM Home. Beliau adalah dosen SPI UIN Zaizu Purwokerto. Dan buat kamu yang ketinggalan acara ini, bisa ditonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan setelah ini masih ada aku di Sore Ceria ya. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya di sore ceria. Tadi kita udah ngomongin terkait dengan keuangan ala Rasulullah ya. Dan sekarang kita tinggal memikirkan gimana caranya kita mendapatkan uang dengan cara yang baik, yang halal ya, memperkaya diri. Loh, orang kaya tuh gak ada salahnya, teman Pro 2. Sambil mikirin gimana caranya kita jadi orang kaya, ya kan? Sambil dengerin lagu-lagu juga, dan nanti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Wali Kota Tanjung Pinang gerak cepat ya nyambangin Banyumas buat belajar jurus waste to money. Ya ini dalam mengelola sampah teman berdua. Fokusnya gak cuma soal buang limbah aja, tapi gimana caranya sampah itu disulap jadi ladang duit, duit dan duit lewat konsep ekonomi sirkular yang udah paten di Banyumas gitu ya. Sistemnya rapi, mulai dari pemilihan di hulu, lanjut ke TPS 3R yang dipegang kelompok swadaya masyarakat, KSM gitu kan. Sampai proses final di TPST berwawasan lingkungan dan edukasi atau BLE. Dan sampah ya ini diolah pakai teknologi buat jadi macam-macam produk berdaya jual. Kayak misalkan dibikin maggot ya buat pakan ternak, paving block, sampai bahan bakar refuse di refined fuel atau RDF gitulah ya. Dan efeknya mantap karena hasil jualan produk olahan sampah ini bisa nutup biaya operasional sekaligus naikin kesejahteraan warga yang terlibat gitu. Dan model pengelolaan sampah terpadu ini bakal jadi referensi utama buat khususnya sana ya Tanjung Pinang ya. Sebenarnya yang udah studi banding belajar ke Banyumas sudah banyak sih teman berdua, enggak cuma Tanjung Pinang aja ya. Jadi Tanjung Pinang ini punya tujuan biar penanganan sampahnya itu makin modern, ramah lingkungan dan pastinya ngasilin cuan buat masyarakatnya gitu kan. Dan ya mudah-mudahan dengan berkembangnya pengelolaan sampah di Banyumas ini jadi referensi juga untuk daerah lain ya. Dipelajari gitu kan. Karena ini konsep yang menurutku ya, ya ini menurut keyakinan saya yang sangat menarik, waste to money itu menarik. Jadi selama ini kan orang mungkin malas ngelola sampah atau limbah karena memang ya ngelola doang, mengelola doang gitu, tidak menghasilkan uang gitu kan, capek doang gitu kan. Nah, waste to money itu sesuatu yang menarik gitu ya karena menghasilkan cuan gitu teman berdua. Nah, mudah-mudahan daerah lain yang mungkin yang masih pusing untuk mengelola sampah bisa meniru Kabupaten Banyumas yang saat ini ya menjadi role model gitu untuk pengelolaan sampah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua ya, saat ini di Purwokerto sendiri lagi gerimis ya, setelah tadi sempat diguyur hujan sebentar, tapi hawanya masih panas, masih sumuk ya teman berdua. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan ya, nanti siap-siap untuk mampir di rest area ataupun di masjid sekalian, karena nanti azan maghrib akan berkumandang pukul 17.36. So pastikan diri kamu ya, stay tune terus di sini teman berdua sambil kita nikmatin lagu dulu.

dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahu kami mengenai Lailatul Qadar. Tetapi sayang, waktu itu terjadi pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu Rasulullah bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar. Tetapi sayang, si fulan dan si fulan saling mencaci, sehingga penentuan mengenainya telah diangkat. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan selepas ini masih ada aku ya di sore ceria sampai nanti kelar jam 8 ya. Pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku. Maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Polres Banyumas, teman Perdua, ini sikat 47 pelanggar pas patroli balap liar ya, sama knalpot brong di jalanan Purwokerto, teman Perdua. Jadi total ada 43 motor dan 4 mobil yang kena garuk ya. Ini ada tim gabungan di titik rawan kayak Jalan Bung Karno sampai Jalan Gatot Subroto. Dan penindakan ini buntut dari kebanyakan laporan warga yang keganggu ya, suara bising sama aksi kebut-kebutan yang memang bahaya banget. Gak cuma nindak, polisi juga ngasih edukasi ke anak muda biar gak main balapan liar lagi ya, demi keselamatan bareng. Dan patroli rutin bakal terus digas ya, biar wilayah makin aman dan juga kondusif, teman Perdua.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

The Virgin ngerayain hari jadi ke-17 dengan ngerilis karya genre rock dut ya. Ini perpaduan pop rock dan dangdut yang liriknya itu lebih santai ya teman-teman berdua. Langkah eksperimental ini diambil buat nepis isu bubar ya, sekaligus respon minat pasar yang memang doyan musik yang buat goyang-goyang musik dangdut gitu. Dan aransemen baru ini dibikin lebih fresh dan juga pastinya beda dari lagu-lagu sebelumnya yang identik ya, identik sama tema cinta. Kalau The Virgin itu kan biasanya lagu-lagunya lagu-lagu cinta gitu teman-teman berdua. Dan gak cuma di musik, jadi duo ini juga melebarkan sayap ke dunia acting lewat film trailer suspense ya, berjudul Tanah Sengketa gitu, yang dijadwalin tayang di bulan Juni ya teman berdua. Dan di film ini Dara sama Mita itu tampil beda ya, pakai hijab sekarang buat pertama kalinya dalam seumur hidup gitu ya. Selain jadi tantangan acting, film ini juga punya misi edukasi buat masyarakat soal masalah hukum pertanahan ya. Jadi konsistensi rilis karya tiap tahun jadi target utama biar eksistensi grup tetap terjaga di tengah industri hiburan gitu. Iya dong, kita para fansnya juga pasti nungguin ya karya-karya terbaru dari The Virgin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kali ini ada Salma Salsabil ya. Salma Salsabil, agak susah pengucapannya teman bro dua. Kali ini dia resmi ngerilis single baru judulnya Hachu. Ini lagunya ngebawa vibes pop ballad modern yang dipaduin bareng groove R&B tipis-tipis gitu ya, biar makin asik didengar teman berdua. Kalau secara konten ya, lagu ini tuh ngena banget buat kaum urban karena nyeritain pahit dan manisnya ya jadi pekerja di kota gitu, mulai dari rutinitas ngebosenin sampai tekanan hidup yang gak ada habisnya gitu ya, secara hidup di kota gitu teman berdua. Dan proses kreatifnya ngelibatin Rahman Sadli ya, ini buat nulis lirik dan ada tim Chic juga di bagian produksi musik ya, buat bikin aransemen yang lebih seger gitu. Nah, istilah Hachu ini dipakai buat ngegambarin ekspresi capek atau keluh kesah ya, gara-gara eksploitasi diri dan ketimpangan antara kerja keras sama hasil yang didapat gitu teman berdua. Uniknya cuplikan lagu ini juga sengaja dikeluarin pas hari buruh 1 Mei ya, buat negesin pesan ya soal perjuangan para pekerja. Dan karya ini jadi langkah eksplorasi baru buat Salma setelah sukses ngerilis album debut yang judulnya adalah Berharap Pada Timur ya, di tahun sebelumnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti bakal ada kejutan lagi dari Salma Salsabil.

0: aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Dikta ya resmi ngerilis EP terbaru bertajuk Unapologetic ya pada 15 Mei 2026 sebagai penanda fase baru nih dalam perjalanan musiknya. Dan proses produksi mini album ini sempat diwarnai drama salah perhitungan jadwal ini gara-gara kepotong libur lebaran ya, yang bikin tim itu harus lembur dan kurang tidur demi kelar tepat waktu. Dan EP ini lahir dari hasil refleksi panjang Dikta ya setelah sempat ambil jeda buat nyari arah musik yang pas gitu. Dan lewat karya ini ada transformasi nyata yang nunjukin sisi musikalitas yang lebih personal, berani, terbuka sama visi kreatif sendiri gitu kan. Dan kedepannya bakal ada rilisan single secara berkala ya, yang rencananya itu bakal dirangkum jadi album penuh kalau materinya memang udah terkumpul banyak gitu. Dan album ini sekarang udah bisa dinikmatin di berbagai macam platform musik digital ya, termasuk kalau kamu mau request di Pro 2, berarti di Pro 2 Hitlist ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang.

Ya teman berdua, kita lanjut lagi. Sekarang udah ada siapa yang join ya, terkait dengan sore hari ini kita lagi ngomongin soal, kamu tuh kalau sekarang lagi sibuk nontonin konten-konten apa sih teman berdua di apa namanya sosial media gitu kan. Biasanya orang-orang tuh pada aktif ya kan. Bajai, kalau ini dari Nandita ya, katanya Bajai Bajuri kembali ke jokes masa lalu, banyak yang offset tapi jurang tapi gak dipermasalahkan. Coba kalau itu bikin dan tayangnya sekarang udah jadi masalah tuh. Oh. Jokes-jokes zaman dulu yang pikir jurang ya. Kalau zaman dulu sih enggak masalah ya. Kalau sekarang mungkin banyak dioseng-oseng ya teman berdua. Suka nonton konten belajar memasak Kak biar bisa masak dengan enak. Ini kata Anissa di Purbalingga. Seperti itu. Iya, thank you buat siapa ya? Buat Anissa di Purbalingga. Dan aku sapa dulu teman-teman yang udah join di live TikToknya Pro 2, ada siapa ini? Ada Nandita, ada Agus Setio, ada Eti Mareti, dan teman-teman yang lain ya. Terima kasih udah ikutan live di sini ya. Ada Kakak Tika juga ada ya. Oke, mau ikutan join teman Pro 2 bisa melalui live-nya Pro 2 di TikTok, Instagram juga bisa, di apa namanya, di WA-nya Pro 2 juga bisa banget teman Pro 2. Kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy lagi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Ya teman berdua, sekarang siapa yang udah join nih di WhatsApp-nya berdua, coba aku baca lagi karena ini udah banyak banget ya. Kamu lagi suka nontonin konten tentang apa? Boleh dong cerita. Ada Bagas katanya, lagi candu banget nonton konten masak yang ASMR gitu kak. Gila sih, estetik parah, bikin lapar malam-malam. Oh, nontonnya malam-malam ya. Kalau nonton malam-malam itu berbahaya ya, menimbulkan hasrat ingin makan ya. Ya, terus ada Tiara, aku lagi suka scroll outfit inspo nih, racun toko oren emang gak ada obatnya, dompet menangis parah, udah tanggal segini lagi, oh gitu katanya. Oke. Ya kalau tanggal-tanggal segini jangan ngeliatin toko-toko dong ya, bawaannya tuh pingin check out aja ya. Aku lagi mantengin review gadget terbaru sih, ngeri-ngeri sedep harganya, tapi speknya gokil abis ya kalau yang sekarang. Ini gadgetnya yang gadget apa dulu nih, ya kan? Kalau gadgetnya yang spek flagship ya, ya lumayan itu harganya ya. Oke, thank you. Kalau teman-teman yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2, boleh nanti aku sapa-sapa lagi yang ada di live TikToknya Pro 2 ya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Kesenian kuda lumping berkembang di daerah Jawa Tengah, khususnya wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Di daerah inilah kuda lumping ini disebut dengan ebek. Kesenian ebek ini merupakan seni tari tradisional yang menceritakan tentang kesatria yang sedang berlatih perang. Kesenian ebek ini telah berkembang sejak meletusnya perang di Diponegoro pada tahun 1925 sampai dengan 1930. Tarian ebek ini biasanya dibawakan oleh 5 sampai dengan 8 orang penari yang diiringi dengan alunan gamelan. Masyarakat setempat banyak yang mengkaitkan kesenian ebek ini dengan hal-hal mistis, karena para penari ebek biasanya akan mengalami kerasukan atau masyarakat Banyumas menyebutnya dengan wuru. Kesenian ebek ini lazimnya dipentaskan selepas waktu duhur sekitar pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Uniknya, ketika wuru, para penari seringkali memakan pecahan kaca, bara api, mengupas buah kelapa dengan gigi, serta bertingkah seperti monyet, ular, dan lain sebagainya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai kesatria.
1: Ini Indonesia.

Thank you buat teman Bro 2 yang udah ikutan join di live TikToknya Bro 2. Ada siapa aja? Coba aku sapa dulu nih ya. Ada Nandita, ada Masyar, ada Hansel, ada Alvino, ada Cek 123, ada SMPM, ada dari Banjarnegara, ada Ito Fauzi juga ya kan. Thank you, ada Caca ya. Makasih semuanya teman-teman ya. Kita ngobrol santai aja di sini teman-teman ya kan. Kita lagi ngomongin soal kamu akhir-akhir ini lagi suka nontonin konten apa gitu kan. Yang sekiranya memang kamu kayaknya lagi interest gitu ya sama konten itu ya. Tadi beberapa ada yang bilang di live TikToknya Pro 2 nih suka sama City Like Jakarta ya. Suka nontonin jokes-jokes jadul yang kalau misalkan dibawa di era sekarang itu bisa jadi masalah yang dioseng-oseng ya kan. Dan masih banyak yang lainnya juga ya teman-teman ya. Konten masak, juga konten edukasi. Dan beberapa isu yang lagi hangat juga di sosial media gitu kan, di negara kita dan lain sebagainya gitu ya. Thank you buat teman-teman yang udah ikutan join dan tap-tap juga ya. Coba satu dulu deh aku baca nih yang udah ikutan join ya. Ada Nabila katanya, aku lagi suka dengerin podcast Deep Talk gitu. Relate banget sama kehidupan quarter life crisis. Sedep euy bahasanya. Wah, ini kalau enggak bahas soal apa namanya quarter life crisis itu biasanya ini teman-teman Gen Z ya yang sekarang yang sebentar lagi itu mau lulus kuliah gitu. Aduh, kayak gimana gitu ya, enggak apa-apa sih. Itu bagian dari perjalanan hidup ya. Oke, teman-teman berdua, kita lanjut dulu ya dengerin lagu biar lebih enjoy lagi untuk kesempatan sore ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, teman berdua, kali ini ada satu musisi dari Indonesia ya, itu adalah Sal Priyadi yang rilis lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ya. Yang didapuk jadi soundtrack film Monster Pabrik Rambut. Ini beda dari lagu-lagu sebelumnya yang puitis romantis. Dan karya kali ini punya vibes yang lebih gelap, dingin, dan mencekam gitu ya. Liriknya ini melintir rima lagu anak-anak buat nyuarain keresahan soal budaya overwork ya. Sama lembur yang toksik gitu teman berdua. Dan bikin lagu ini tuh jadi kayak semacam anthem solidaritas buat kaum pekerja gitu loh ya. Dan proses produksinya ini kolaborasi bareng produser elektronik ya, ada Attila Shah ya, buat nyiapin soundscape ala pabrik yang otentik gitu. Dan menariknya Sal itu nulis lirik langsung di lokasi syuting pas lagi meranin salah satu karakter di film itu. Dan video liriknya sendiri udah nembus 2,5 juta ya sejak dirilis perdana pas momen Hari Buruh kemarin. Udah cukup lama sih sebenarnya teman berdua, tapi ini salah satu karya dari Sal Priyadi yang menurutku ya wajib kita kepoin teman berdua, karena selama ini kan dia lebih nulis lagu-lagu yang puitis dan juga romantis.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan,
0: sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, sana kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Radio FM.

Sekarang ada siapa lagi teman berdua yang udah ikutan komentar ya. Ini ada banyak yang harus aku bacain. Ada Raka, katanya baru banget ketagihan nonton gaming yang horror gitu kak. Ini asli jump scare-nya bikin jantung mau copot, tapi seru ya buat ditonton. Walaupun ketakutan ataupun kaget gitu sama jump scare-nya ya. Oke, thank you Raka. Di belakangnya ada Zahra. Aku lagi hobi nontonin video kucing gemoy gitu yang AI itu loh kak. Beneran mood booster parah kalau lagi capek kerja. Ya tapi emang kalau yang konten-konten kucing AI gitu ya lucu aja ya, gemes ya. Ada Dika, ngeri banget sih sekarang konten Hidden Gems makanan, jadi pengen mampir terus gara-gara lewat FYP aku. Oke, bisa dicobain kalau misalkan kamu kepo gitu kan sama Hidden Gem makanan. Kayaknya ya sekarang tuh lagi musimnya gak sih makanan-makanan yang agak sedikit mungkin beda gitu kan ya dari kebiasaan pada umumnya gitu ya. Oke, aku sapa lagi yang udah ikutan di live TikToknya Pro 2. Ada Alvino, ada Okta, ada Cappuccino, ada itu Fauzi, ada Caca. Ya thank you ya semuanya yang udah ikutan join ya. Kita ke lagu lagi teman Pro 2 ya. Ini dari Doni Sibarani dengan Cinta Satu Nama.

Teman berdua, kali ini ada Baby Monster. Ya, ini fix balik lagi ke Jakarta dalam rangkaian tour dunia bertajuk Baby Monster World Tour. Dan konser ini dijadwalkan bakal gaspol pada 17 Oktober 2026 berlokasi di Indonesia Arena ya. Jadi skala tour kali ini jauh lebih masif dibandingkan sebelumnya, menyusul kesuksesan mini album yang berjudul Cium ya, yang lagi nangkring di posisi wahid ya dari berbagai tangga lagu global, teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen nonton nanti konsernya dari Baby Monster ya, kamu harus ngumpulin uang dari sekarang, teman berdua, buat beli tiketnya. Kalau tiba-tiba gitu kan, kamu beli tiket dengan harga yang sampai 4 jutaan itu, kayaknya gimana gitu ya kalau gak nabung dulu ya kan. Tapi kalau misalkan kamu gak bisa nonton konsernya, ya tunggu aja ya di konten-kontennya orang gitu kan, di story-nya orang biasanya ada, teman berdua. Kalau aku sih memang gak bisa ya ke Jakarta nonton Baby Monster, karena aku bakal nemenin teman berdua aja di sini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Teman berdua menjelang jam 8 itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus selesai ya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune karena setelah ini ada dosen perdana yang bakal temenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: 312222
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Prodo.
4: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, penularan hantavirus dari manusia ke manusia lain sangat jarang terjadi. Kebanyakan penyebaran hantavirus bersumber dari ekskreta tikus ke manusia. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Kemunculan pembahasan mengenai hantavirus di tengah masyarakat memunculkan kekhawatiran baru, terutama karena banyak orang masih memiliki trauma terhadap pandemi COVID-19. Namun, ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Dr. Yudi Wibowo menegaskan, hantavirus tidak menular secepat COVID-19. Menurutnya, hingga saat ini penularan antar manusia bagi kasus hantavirus masih tergolong sangat jarang. Berbeda dengan COVID-19 yang mudah menyebar melalui transmisi antar manusia, hantavirus lebih banyak menular melalui paparan ekskreta tikus yang terinfeksi. Ia menjelaskan, hantavirus merupakan virus dari famili Hantaviridae dan termasuk virus tipe RNA. Reservoir utama hantavirus berada pada tikus dan celurut. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan.
6: Penularan antar manusia itu masih dikatakan sangat jarang. Kalau COVID kemarin kan human-to-human transmission ya. Itu. Tapi kalau hantavirus itu, penularan antar manusia itu sangat jarang. Jadi penularan utamanya itu melalui apa? Misalnya kita menghirup secara aerosol ya. Dari ekskreta tikus, karena kan memang lewat tikus nih reservoirnya. Kemudian kita kontak langsung luka dengan bahan yang terkontaminasi virus tadi. Atau kita konsumsi makanan yang terkontaminasi virus tadi.
5: Menurut Dr. Yudi, faktor risiko penularan meningkat pada lingkungan dengan populasi tikus tinggi. Rumah yang lembab, sanitasi buruk, hingga penyimpanan makanan yang tidak tertutup dengan baik. Selain itu, aktivitas di tempat yang rawan tikus seperti gudang, lumbung pangan, pelabuhan, maupun area pertanian juga memiliki resiko yang tinggi. Dia mengimbau masyarakat menjaga kebersihan rumah dan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangnya tikus serta memastikan makanan tersimpan aman agar tidak terkontaminasi. Yanuar Adi melaporkan.
4: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

malam. 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Prodo. Happy long weekend buat kamu yang sedang menikmati long weekend ya, dari hari Kamis, Jumat, besok masih Sabtu sama Minggu, Senin baru mulai aktivitas lagi ya. Nah, biar malam hari ini makin seru ya, setelah seharian mungkin udah ada yang jalan-jalan, traveling, shopping, or kuliner ya. It's okay, pokoknya seru-seruan malam hari ini bareng sama aku Dosan Pradana di Jaga Malam sampai jam 11 malam nanti ya. Kita bakal seru-seruan, malam hari ini kita bakal bahas juga ya, seperti biasa di sesi yang pertama, kita bakal bahas tentang peluang bisnis ya, Gen Z membaca peluang bisnis di era digital. Pas banget nih ya, berhubung sedang tidak baik-baik saja ya, mungkin ada yang butuh tambahan secara finansial ya, pendapatan income, nah ini kita bisa jadi belajar bareng-bareng lah, biar siapa tahu ini bisa jadi ide atau rekomendasi buat kamu yang ingin mencoba peluang bisnis ya. Oke, tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut, pastikan tetap tune in di Prodo FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: malam-malam.
1: Oke, teman produk kita lanjut lagi. Kita membahas tentang Gen Z membaca peluang bisnis di era digital ya. Dan kita harus tahu dulu nih, yang dimaksud era digital itu apa sih? Jadi masa di mana teknologi internet, media sosial dan juga perangkat digital ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang hampir semua aktivitas sekarang bisa dilakukan secara online, mulai dari belajar, belanja, bekerja, hingga bisnis. Ya, jadi buat Gen Z atau generasi Z, era digital ini bukan hal yang baru ya, karena mereka memang tumbuh bersama dengan teknologi. Dan hal ini juga menjadi keuntungan besar karena Gen Z ini lebih cepat memahami tren dan kebutuhan pasar digital. Nah, terus kenapa sih era digital ini membuka banyak peluang? Ya, jadi memang ada beberapa alasan peluang bisnis ini semakin besar di era digital. Jadi modal usahanya jadi lebih kecil, bisa dijalankan dari mana aja termasuk dari rumah. Promosi juga lebih mudah karena melalui media sosial. Pasarnya lebih luas sehingga ke seluruh Indonesia, bukan cuma lingkup tertentu aja. Dan tentunya banyak kebutuhan baru muncul karena perkembangan teknologi. Ya, mungkin ada beberapa contoh bisnis digital ya. Seperti jualan online di marketplace, jadi content creator, jasa desain grafis, affiliate marketing, dropshipping, jasa edit video ataupun foto, bisnis makanan lewat aplikasi online, dan juga membuka kursus online ya. Dan ada beberapa karakter Gen Z yang memang bisa dibilang cukup pendukung nih untuk bisnis digital ya. Karena tumbuh bersama teknologi, otomatis Gen Z ini bisa dibilang cukup kreatif ya. Cepat belajar teknologi dan aktif di media sosial, serta berani untuk mencoba hal-hal baru dan mudah mengikuti tren.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara. Thank you.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

malam. Teman Pro 2 melihat Gen Z dalam membaca peluang bisnis ya. Ini bisa dengan cara melihat masalah di sekitar, yaitu dengan misalkan peluang bisnis ini biasanya sering muncul dari masalah yang sering dialami banyak orang ya. Misalkan nih banyak pelajar kesulitan membuat desain. Nah, ini bisa dengan cara buka jasa desain ya. Sibuk enggak sempat masak, bisa bisnis makanan praktis ya. Lalu ikut tren digital ya. Jadi emang bisa dibilang Gen Z ini harus peka terhadap tren yang sedang berkembang ya. Misalkan terkait dengan video pendek, terus produk ramah lingkungan, fashion kekinian, digital product, AI dan juga teknologi. Ini bisa dibilang menjadi salah satu tren yang memang sedang happening ya. Nah, media gunakan media untuk melihat tren ya. Biasanya kan ada yang lagi FYP atau mungkin lagi trending gitu ya, seperti kayak di TikTok, Instagram, YouTube, Google Trend, juga marketplace ya. Dan manfaatkan juga skill dan juga hobi kamu ya. Bisnis ini bakal lebih mudah berkembang kalau misalkan sesuai dengan kemampuan dan juga minat kita ya. Kalau kita suka ngegambar, bisa buka jasa ilustrasi. Suka main game, bisa streaming atau game konten ya. Suka nulis, bisa jadi copywriting atau blog. Edit video bisa jadi jasa editing. Terus public speaking bisa jadi konten edukasi ya. Dan jangan lupa mengamati kebutuhan pasar ya. Jadi sebelum memulai bisnis, penting untuk mengetahui apakah produk ini benar-benar dibutuhkan ya. Jadi bisa dengan melihat komentar netizen, survei kecil-kecilan, mengamati produk yang sering viral, juga melihat review dari pelanggan ya. Jadi kita harus berani memulai dari yang kecil, karena memang banyak bisnis besar dimulai dari langkah sederhana. Yang penting adalah mulai mencoba dan terus belajar.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada situ turnya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantur, sahabat perjalanan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

malam-malam. Jaga malam masih bareng sama aku Dosan ya. Kita masih ngebahas tentang gengsi melihat peluang bisnis di era digital ya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan strategi sukses gengsi dalam bisnis digital ya. Jadi biasanya diawali dengan membangun personal branding ya, teman Produa. Jadi personal branding ini bisa dibilang cara menunjukkan identitas diri kepada orang lain ya. Aktif buat konten, konsisten di media sosial, terus punya karakteristik atau ciri khas ya. Lalu hal ini bermanfaat biar kita lebih dikenal, mudah dipercaya, dan juga ngebuka peluang kerjasama ya. Jadi memanfaatkan media sosial untuk promosi ini bisa jadi salah satu hal yang efektif di era digital ya. Jadi bisa gunakan apapun itu, kamu lebih nyaman di mana, entah TikTok, Instagram, YouTube, Facebook gitu ya. Yang penting ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika promosi ya. Gunakan konten yang menarik, upload secara konsisten, dan gunakan caption sederhana ya, dan ikuti tren yang memang sesuai ya. Dan kalau diperlukan belajar digital marketing ya. Jadi ini pemasaran menggunakan internet dan juga teknologi digital ya. Bukan kalau dibutuhkan, kayaknya perlu juga untuk menambah knowledge kita dan juga untuk makin gacor gitu ya. Jadi cara ngebikin konten, copywriting, CEO dasar, lalu iklan digital, analisis audiens ya, dan konsisten serta terus mau belajar dan juga berkembang ya. Jadi memang dalam bisnis digital hasil ini gak selalu instan. Jadi butuh konsistensi, kreativitas, kemauan belajar, mental pantang menyerah ya. Jadi Gen Z ini memiliki peluang besar untuk sukses di era digital ya, karena dengan dekat dengan teknologi dan memang cepat ngikutin perkembangan zaman ya. Dengan kemampuan ngebaca tren, memahami kebutuhan pasar, juga tahu memanfaatkan media sosial, serta Gen Z ini bisa dibilang bisa menciptakan bisnis yang kreatif dan juga menghasilkan ya. Jadi kunci utamanya peka terhadap peluang, berani ngecoba, terus belajar, konsisten menjalankan usaha ya. Jadi era digital ini bukan hanya tempat untuk menjadi pengguna teknologi, tetapi juga kesempatan untuk menjadi pencipta peluang dan pengusaha sukses.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Selamat malam Tompro 2, masih lanjut lagi di Jaga Malam ya. Di sesi kali ini sampai jam 11 aku buka kesempatan buat kamu yang mau ikutan gabung ya, buat share komentar kamu terkait malam hari ini kita bahas tentang hal yang bikin kamu ilfil sama orang ya. Boleh langsung di-share nih melalui WhatsApp di 081-327-312222. Mau voice note juga boleh ya, atau gabung melalui Instagram dan juga TikToknya Pro 2. Kita lagi live di @RRIPro2PWT di TikToknya Pro 2. Jadi yang belum follow langsung meluncur, kita ngobrol-ngobrol seru ya sampai nanti ya. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio FM.

0: malam-malam.
1: Oke, aku mau nyapa dulu nih teman Pro 2 buat yang udah ikutan gabung baik melalui WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2. Tapi aku mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang udah join di live TikToknya Pro 2 ya. Kita lagi live di @rrpro2pwt dan kita masih ngebahas hal yang sama juga ya, tuh hal yang bikin kamu ilfil sama orang ya. Halo, kita mau sapa dulu nih yang udah ikutan gabung. Ada, wait, nih ada Mbak Tri, ada Yohana, Mas Agus, Mbak Emi, terus juga ada Okta, ada Mermaid juga yang udah ikutan gabung ya. Davadav juga halo, selamat malam ya. Kita bacain dulu yang udah ikutan komen nih di TikToknya Pro 2 ya. Tadi ada siapa aja, wait. Halo, selamat malam. Ada Hilda Atika ya. Suka ilfil kalau lihat orang kurang sopan santun ya, egois dan juga posesif berat kah. Oke. Mbak Tri, paling ilfil ngelihat orang yang jorok ya. Ada Prasetya, paling ilfil sama orang yang playing victim alias red flag gitu ya. Ada Mbak Yohana, thank you udah kita yang gabung. Jangan lupa emang kita yang gabung, nanti kita bahas lagi ya. Tapi emang banyak banyak hal sebelumnya. Mungkin gak cuma satu atau dua. Ketika seseorang itu ngelakuin hal tersebut bikin kita jadi kayak ilfil. Bukan gak suka atau benci ya. Tapi kayak lebih langsung kayak lost respect. Langsung kayak iuh gitu ya rasanya ya. Kita ke lagu lagi teman-teman, nanti kita lanjut lagi sambil dengerin lagu dari NZ Astoria dengan Setengah Hati.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, jangan lupa yang mau ikutan gabung masih terus ditunggu ya. Gabung melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2 ya. Dan juga live TikToknya Pro 2 kita masih live juga ya. Boleh ngobrol-ngobrol nih, ada Hyung Z ya. Mbak Ulfiatun dan juga kawan-kawan yang lagi pada join juga. Kita lagi ngobrol seru banget nih terkait tema kita yang hal yang bikin ilfil sama orang ya. Nah, ngomongin soal hal-hal itu, nanti kita akan lanjut. Tapi sebelum itu aku mau share dulu nih, kalau hari ini, tepatnya di 15 Mei, diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional ya. Jadi ini sebagai pengingat ya akan pentingnya peran keluarga dalam kehidupan, di mana keluarga ini bukan hanya tempat untuk pulang, tetapi juga menjadi sumber kasih sayang, dukungan, dan juga tempat pertama kita untuk belajar tentang kehidupan ya. Dari segala keluarga, dari keluarga, nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan rasa saling menghargai ini tumbuh dan juga terbentuk ya. Jadi di tengah kesibukan dan juga aktivitas sehari-hari, momen ini juga mengajak kita untuk lebih meluangkan waktu bersama keluarga, menjaga komunikasi, mempererat hubungan agar tetap harmonis dan penuh kehangatan. Karena keluarga ini merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan yang kuat dan juga penuh cinta. Sarangi.

Oke teman berdua, kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagram di @radio2pwt. Ya, kita mau nyapa dulu nih yang masih join. Ada Oti, ada Ilham juga, ada Alam, M. Rifki juga thank you udah ikutan gabung ya. Aif ya, Kick and Crunch. Mas Agus Setia juga masih, Fajar Soul dan Kakak Babal. Terima kasih sudah bergabung kakak. Kakak main salah gitu ya. Kita bacain lagi yang udah ikutan gabung nih. Ada Prasetya 08 ya. Aku paling ilfil sama orang yang playing victim ya. Mas Agus, aku paling ilfil sama orang yang selalu menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Okta, sing bikin ilfil yang deleng wong sing sok rasani ya. Mungkin dia pengen tahu orang ini rasanya apa ya, asam, manis, kecut atau apa. Makanya dia pengen ngerasain ya. Batri balik lagi nih, ilfil sama orang yang suka ngutang giliran ditagih banyak alasan. Iya ya, aku udah niat kok mau ngebalikin insya Allah mulai akhir Mei ya, aku cicil gitu kan. Pas udah sampai Juli, kok adem ayam aja ini orang gitu kan. Terus pas ditanyain lagi, oh iya maaf ya soalnya lagi dipakai buat ini. Banyak kali alasan ya pokoknya ya. Oke, kita bacain lagi udah ikutan gabung juga nih, ada Kevin yang dari Purwokerto aja. Kalau ngomongnya ketinggian tapi aslinya zong, auto ilfil parah aku. Ya benar juga sih ya. Kayak seakan-akan yang paling wow gitu, ternyata pas dicek ulang, Masya Allah tabarakallah. Ya, kita ada ke lagu lagi nih, ada Bara Suara dengan Sendu Melaku ya. Jangan lupa yang mau ikutan gabung masih terus ditunggu, gabung melalui WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan seribet itu.

0: Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling asik.
1: Indonesia. Radio FM Purwokerto.

0: malam-malam.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2. Aku punya informasi menarik ya. Kalau tadi dari apa namanya peringatan di tanggal 15 Mei ini. Nah kali ini aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Ada Teteh Isyana Sarasvati yang resmi ngerilis video musik atau MV dari Garuda di Dadaku. Soundtrack terbaru dari film animasi Garuda di Dadaku ya. Jadi lewat aransemen yang megah tapi emosional, lagu ini juga ngebawa kembali semangat tentang mimpi, perjuangan dan juga keberanian untuk terus melangkah. Jadi MV ini juga jadi bentuk baru dari lagu iconic Garuda di Dadaku kini dengan sentuhan khas Isyana yang terasa lebih personal dan juga penuh dengan energi.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

malam-malam. Oke, teman pro 2 kita lanjut lagi bacanya, udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya pro 2 di @rari_pro2pwt ya. Halo. Selamat malam nih, ada mermaid ya. Aku ilfil kalau orangnya bau enggak sih? Oke. Next. Kita lanjut, ada Yohana ya. Kalau ada yang liatin dari atas sampai bawah suka bikin ilfil ya. Next, Mbak Ailuna, halo. Yang bikin aku ilfil sama orang itu kalau dia buang ingus ke tisu terus keras banget. Menggelegar suaranya ya. Oke. Selamat malam juga buat kamu yang baru aja join nih di live TikToknya Pro 2. Ada Mas Awal Budi, terus ada Toyo, ada Lee, Mas Masyar juga. Thank you udah ikutan gabung. Lalu ada Mia Wai juga yang udah ikutan gabung ya. Ada Rara Riri Ruru nih, katanya kangen dengerin Pro 2 di asrama bareng sama teman-teman. Bisa dengerin lewat streaming ya di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. Itu gratis, bisa dengerin dimanapun kamu berada untuk terus dengerin Pro 2 FM. Oke? Yaudah, kalau kita ke lagu lagi nih teman Pro 2, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: é tombo.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

malam. Oke, nomor 2 kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung di WhatsApp, Instagram, dan juga tadi yang udah ikutan share di live TikToknya Pro 2 ya. Wait, mana nih? Nah, ya. Ada Mbak Ulfiatun, ilfil itu kalau di kendaraan ada bau badan bikin enek ya. Oke, next juga ada Bukan Dea. Kalau aku ilfil sama orang yang sok-sokan nge-branding setia padahal aslinya enggak ya. Yuna, hal yang bikin ilfil kalau lagi di jalan di QQ atau di catcalling sama orang K ya. Verdik, Sweater Shop ya. Ilfil banget sama cowok baru kenal tapi udah berani minjem duit ya. Aduh, ada ya yang kayak gitu ya. Agak ngeri-ngeri sedep jatuhnya ya.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh.

0: malam.
1: Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2. Baca ini udah ikutan gabung ya. Halo, ada Tiara. Yang paling bikin nelfon itu kalau dia gak bisa jaga kebersihan apalagi bau badan. Aduh, ngeri banget kak. Hai Jika dan Nabila ya, ngeri banget sih kalau ketemu sama orang yang manipulatif dan juga suka bohong sama hal-hal kecil. Auto buy, langsung di buy gak tuh ya. Oke. Next, satu lagi deh ya yang udah kita anggap ini ada Lala ya. Kalau di sosmed gayanya selangit tapi pas ketemu aslinya kaku dan gak asik. Aduh, ilfeel banget sih kak, ya ampun. Ada ya, tapi kayaknya memang ada sih yang memang kayak dia tuh lebih nyaman di media sosial dibandingkan ketemu langsung.

0: boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam.
1: Well, teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temani kamu di Jaga Malam. Setelah ini Pro 2 FM masih bakal terus lanjut temani kamu sampai di jam 12 ya. Ada full lagi nomaja selama 1 jam di Jazz Music Malam. So, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry buat kalau ada salah kata, aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye. Lagu terakhir dari Yofi dan juga Leodra dengan Terlalu Cinta.

0: 0857-312222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10,

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab.

untuk merundingkan rencana Gubernur Amr bin Ash. Hei, Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya. Yahudi itu menggelengkan kepalanya. Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa? Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. Tetap tidak akan saya jual, Tuhan, jawab si Yahudi. Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum, desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. Tidak, Tuanku. Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir? Tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash. Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya. Perkara yang mana? Tanya gubernur tidak mengerti. Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin Ash berkata pelan, tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang

itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali ke udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 021-3122-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT Pro 2 FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwakerto, teman-teman.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: that boogie woogie trick, trick, trick.
1: Hai teman produa, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap produa.

kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik

dicari dengan semangat kebaikan akan menghantar pada kemuliaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, yang halalan thayyiban. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesembuhan dan kesehatan dari segala sakit dan penyakit. Dan ya Allah, dengan rahmatmu, kasih sayangilah aku. Ketika kita melakukan amalan-amalan menuju kepada empat kemuliaan tadi, maka itulah yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga harga diri seseorang, ia akan senantiasa berada dalam tataran-tataran di mana ia memiliki kekuatan yang disebut dengan izzatul Islam wal Muslimin. Ia memiliki kemuliaan, nilai-nilai Islam sebagai orang Islam. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro2. Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Tiba di Tanah Suci, Jemaah Haji Purbalingga diingatkan jaga kesabaran dan empati terkait logistik koper. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
3: Ratusan siswa sekolah dasar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cilacap mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N Jenjang SD tahun 2026 tingkat Kabupaten yang digelar di Aula Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap Utara pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap ini menjadi ajang bagi para siswa untuk menunjukkan bakat, kreativitas, sekaligus menumbuhkan karakter melalui seni dan budaya. FLS 3N tahun ini mengusung tema menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Berbagai cabang lomba dipertandingkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari. Para peserta merupakan juara pertama hasil seleksi di tingkat Korwil Kecamatan. Nantinya para pemenang terbaik akan mewakili Kabupaten Cilacap pada FLS 3N tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penjabat Sekda Cilacap Anissa Fabriana mengatakan kegiatan FLS 3N tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik siswa, tetapi juga menjadi sarana mengembangkan kreativitas, keseimbangan emosional, dan karakter anak. Menurutnya, pendidikan harus mampu mengasah kemampuan otak kiri dan otak kanan secara seimbang, disertai pembentukan sikap dan karakter yang baik.
4: Anak-anak itu tidak hanya harus pintar akademik, tetapi harus otak kiri dan otak kanannya harus jalan. Ini FLS 3N kan melatih otak kanan sebetulnya. Jadi otak kanan jalan, otak kiri sudah dilatih jalan, insya Allah akan ada keseimbangan, tinggal nambah satu attitude, itu yang memang dibutuhkan saat ini. Sehingga sangat diyakini kalau otak kanan, otak kiri, dan attitude sudah jalan, gampang mau membangun Cilacap model apa didukung oleh SDM yang cukup berkualitas, itu akan menjadi mudah. Dan memang kalau bicara hasil atau output, memang ini investasi jangka panjang. Jadi bicara hasil tidak bisa besok kita lihat seperti apa, tapi ini adalah investasi jangka panjang dan sudah dirintis oleh Dinas Pendidikan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Paiman, menjelaskan bahwa pelaksanaan FLS 3N tingkat kabupaten merupakan lanjutan dari seleksi di tingkat kecamatan. Jumlah peserta yang mengikuti festival tahun ini mencapai sekitar 150 siswa dari seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Ia berharap para peserta dapat tampil maksimal dan terus mengembangkan prestasinya hingga tingkat nasional.
5: Lanjutan dari pelaksanaan kegiatan yang di tingkat kecamatan, jadi juaranya sekarang dilombakan di tingkat kabupaten, dan nanti peringkat 1 akan mewakili Kabupaten Cilacap pada lomba FLS 3N di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah peserta sekitar 150 dari semua cabang.
3: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Cilacap berharap potensi seni dan sastra siswa dapat terus berkembang, sekaligus menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda yang mencintai budaya bangsa. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai sepada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu di pagi hari ini teman Pro 2? Mudah-mudahan ya happy selalu. Mudah-mudahan masih semangat, masih sehat ya. Walaupun aku tahu kamu masih gegoleran, masih malas-malasan di tempat tidur. Wow, anak muda. Ini hari Sabtu. Ya, harusnya jam segini kamu tuh udah jogging, udah keringetan ya. Tapi mengingat habis hujan semalaman ya, kayaknya masih males ya teman berdua mau ngapa-ngapain gitu kan. Kayaknya lebih enak tuh masih di kasur pegangin HP dengerin Pro 2 ya, dengerin ini ada Kakak Aris kayaknya jam segini pagi-pagi udah semangat banget dar dedor ya. Iya dong, aku udah lari ya, lari dari kenyataan. Jangan ya. Dan pagi ini ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi malas-malasan nih enggak apa-apalah, ini kan kayaknya masih weekend, nanti agak siangan ya. Bangunnya gitu. Buat kamu yang udah rajin teman Pro 2, selamat ya, kamu selangkah lebih maju dari orang-orang yang masih gegoleran. Buat akang-akang driver yang pagi-pagi udah sibuk ya nganterin klien kamu, nganterin pelanggan kamu, tetap semangat, tetap fokus ya. Karena pagi-pagi kayak gini juga biasanya masih rame jalanan, banyak orang jogging juga teman Pro 2. Nah, nanti aku bakal temenin kamu di sepeda sampai kelar nanti jam 9 jam 10 dah ya. Terus aku bakal kasih kamu informasi-informasi yang menarik. Selain itu kita juga bisa dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, pemerintah Kabupaten Banyumas ya terus mendorong pengelolaan sampah yang gak cuma berorientasi sama pengurangan limbah, tapi juga mampu ngasilin nilai ekonomi gitu ya. Jadi konsep ini dikenal dengan istilah zero waste money. Ya, semua kalau udah berbau money gitu ya teman berdua. Kayaknya bikin semangat gitu ya. Ini jadi konsepnya adalah pengelolaan sampah yang diharapkan bisa ngurangin limbah sekaligus ngasilin pendapatan buat mendukung pembiayaan pengelolaan sampah itu sendiri teman berdua. Wah, satu konsep yang menarik ya. Dan ini banyak banget dari daerah-daerah lain, bupatinya, gubernurnya gitu kan, ikut belajar juga teman berdua dari Banyumas. Kita sebagai warga Banyumas gitu kan, ini harus mendukung juga teman berdua ya. Setidaknya kita harus bisa menjaga kebersihan di lingkungan kita ya kan, di sekitaran rumah gitu kan, tempat kerja, di kampus, sekolah, dan mungkin kalau kamu punya usaha di tempat usaha kamu juga gitu ya, harus bersih gitu teman berdua. Dan ya teman berdua, kalau misalkan pagi hari ini kita mau ngebahas sesuatu, boleh ya, boleh dong. Ini ngomongin soal kegiatan di hari Sabtu gitu. Orang-orang kan kadang-kadang jam segini udah kayak, ya udahlah kayak gini, kayaknya enaknya olahraga aja kali ya, jogging kali ya. Tapi beberapa orang ada yang malas-malas juga scroll-scroll handphone dan lagi ngebayangin kalau seandainya ya, kalau misalnya gitu kan pagi ini ada diskon gede teman berdua, kamu mau beli apa? Boleh ya, ikutan join teman berdua, tapi jangan nyebutin brand ya, boleh ya. Melalui WhatsApp-nya berdua 081-327-312-222 atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan nanti sekitar jam 8 aku bakal live di TikToknya Pro 2. So pastikan diri kamu stay tune ya di sini ya teman Pro 2. Terus kamu ikutan join, ikutan komentar, aku tunggu. Dan kita dengerin lagu lagi biar lebih enjoy untuk kesempatan pagi ini.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Well, teman Pro 2, kalau misalkan pagi ini ada diskon yang gede banget ya, kamu mau beli apa ya? Oke, coba aku bacain yang udah ikutan join. Buat kamu yang mau join boleh ya, melalui WhatsApp-nya Pro 2, Instagram nanti jam 8 aku ada di live TikTok-nya Pro 2. Ini ada siapa yang udah ikut join? Ada Bagas ya. Kata Bagas, wah gila sih kalau diskon gede mah langsung sikat sepatu buat running yang baru kak, biar makin semangat jogging pagi. Asik, ini kayaknya udah semangat banget ya. Di Purwokerto itu kan bakal ada ini ya, half marathon 2026. Ini mungkin kalau misalkan Bagas hari ini ada diskon, besok udah ikutan lari juga, wah kayaknya bakal keren nih ya. Ya udah deh ya, tapi kan ini cuma kalau misalkan ada diskon gede kan, berhubung belum ada diskon ya udahlah ya. Thank you buat Bagas, mudah-mudahan bisa dapet sepatu buat larinya yang sesuai dan harganya yang pas di kantong ya. Oke, di belakangnya ada Tiara. Kalau aku pengen banget borong skincare satu set biar makin glow up. Ngeri parah sih ini kalau misalkan beneran ada diskon yang gede. Aduh ya, ini memang ya bagian dari menghayalnya, gak apa-apa lah ya. Ini kan apa namanya, kalau misalkan hayalan-hayalan kayak gini kan berarti bagian dari rencana juga dan memotivasi diri kita kan, nanti kalau misalkan pas ada diskonan gede jadi kita udah siap ada uangnya gitu buat beli barang-barang yang memang kita butuhkan, yang sudah lama kita impikan, kita inginkan gitu teman berdua. Ih asik ya, harus ada motivasi yang bagus gitu teman berdua biar tetap semangat dan produktif, khususnya buat anak muda ya. Masa jam segini aja masih belum produktif. Lo kata siapa gak produktif? Aku lagi produktif-produktif ini ya. Pulau ya. Pulau di Bantal ya teman-teman. Thank you buat Tiara. Mudah-mudahan bisa beli skincare yang satu set itu ya. Buat teman-teman yang mau ikutan join masih aku tunggu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca ya dari website resmi bmkg.go.id pada hari Sabtu 16 Mei 2026 ya. Dan kita mulai dari Kabupaten Banyumas. Untuk hari ini diperkirakan hujan sedang dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan Purbalingga diperkirakan hujan sedang dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Banjarnegara diperkirakan hujan sedang dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian Kebumen diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Purworejo diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Dan untuk Wonosobo diperkirakan hujan sedang dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Buat teman perdua yang mau beraktivitas di luar sana, pastikan diri kamu yang menyiapkan segala perlindungan diri ya, dari jas hujan, mantel dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa ya, kalau misalkan kamu menggunakan device, harus dilindungi juga device kamu dari air hujan. Dan pastikan diri kamu tetap selamat, sehat selalu.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Teman-teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Gilang, halo selamat pagi Mas Gilang.
5: Selamat pagi Mas Arif.
4: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini, silakan dengan laporannya.
5: Ya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan langsung arus lalu lintas pada Sabtu pagi ini di beberapa persimpangan di perkotaan Purwokerto dan mungkin nanti ada di luar perkotaan Purwokerto juga ya. Langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama untuk situasi cuaca pada perkotaan Purwokerto pada pagi hari ini masih sudah cukup cerah ya, walaupun masih ada beberapa bekas-bekas air hujan di aspal di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto, namun untuk kondisi pada pagi hari ini yang jelas tidak hujan ya, ini kurang jelas juga cerah ataupun masih mendung, tapi yang jelas sudah tidak hujan, tidak seperti yang ada di sisi barat Kabupaten Banyumas, itu di simpang Karanglo pada pagi hari ini kami pantau masih cukup basah untuk kondisinya, untuk jalannya ya, dan juga kami pantau ini masih sedikit gerimis di simpang 3 Karanglo. Meskipun seperti itu, untuk arus lalu lintasnya pada simpang Karanglo ke pagi hari ini kami pantau masih cukup sepi dan juga lancar. Kemudian di sisi barat nya lagi, yaitu di simpang Aji Barang, simpang 3 Aji Barang, kami pantau pada pagi hari ini juga masih cukup basah